bisa keluar dari mata kamu. Tapi kalau malah cuma bikin mata kamu semakin merah, kan itu bahayanya malah jadi iritasi. Dan teman pro 2, kalau itu sih hal-hal yang umum ya kita rasain. Cuman kalau misalnya kamu terlanjur nyaman untuk mengucek mata, nah ini nih yang harus kamu waspadai. Karena dampaknya ternyata gak sesimpel itu dan malah bisa jadi berbahaya. Kita obrolin teman pro 2 selama 1 jam ke depan sampai pukul 9. Sambil Mira nungguin buat kamu-kamu yang belum food, langsung ke Instagramnya pro 2. Kira-kira kebiasaan mengucek mata gara-gara apa? Iya.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu rasa ngucak mata ini emang gak ada sesuatu hal yang terlalu nih ya, ya udah kamu tinggal bilas atau kompres aja pakai air bersih atau kompres dengan handuk dingin untuk meredakan gatal dan juga iritasi. Tapi kalau misalnya kamu rasa ini udah agak sensitif ya, gunakan tetes mata teman Pro 2 atau artificial tears, juga bisa air mata buatan yang aman buat ngelembabin mata tanpa harus menggosoknya. Jadi ini hal-hal simpel teman Pro 2, terdekalnya kayak aduh males banget terus beli tetes mata, cepet kadaluarsa. Terus kalaupun dibeli juga belum tentu dengan cepat. Tapi teman Pro 2, seandainya terus menerus kamu nunda-nunda tapi kamu terus menerus mengucak mata, ya jangan salahkan kalau efeknya semakin parah ya. Mata ini jadi bagian yang sensitif dan sekaligus kita perlu banget dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya sampai ini iritasi, apalagi kamu harus tampil di depan orang, selain gak percaya diri, ini juga bakal ganggu profesionalitas kamu.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

Terima kasih buat kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Dan teman Pro 2, selain bisa dengarkan kami melalui Smile 5,3 FM, kamu juga bisa dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang ingin dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store. Kamu

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca

0: rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

And yes, finally, it's time to check your choose. Karena teman pro 2 ini kan macam-macam banget ya pilihannya. Mungkin teman pro 2 di antara kamu ada yang awalnya iseng aja, ada yang kena debu no, kayak ada sesuatu, ada juga yang ngilangin belek. Wow, macam-macamnya teman pro 2 ya. Cuman ternyata ngilangin debu adalah pilihan paling banyak. Mungkin iya, ngiranya kalau dengan kucak-kucak ngilangin debu dengan tangan ya udah gitu ya. Tapi kalau misalnya terlalu lama, nah ini memicu iritasi teman pro 2. Mata kamu jadi bengkak, terus segala sesuatunya jadi kurang baik, dan pastinya berpengaruh ke diri kamu. So, daripada teman pro 2 lebih baik, karena kita udah ada teknologi yang namanya obat tetes mata. Jangan biarkan genit-genit mata kamu bikin kamu kucek-kucek terus ya, yang nanti malah nimbulin masalah baru. Itu dulu lah ya teman pro 2. Apalagi kalau mata merah berair atau keluhan gatal berlanjut, kamu bisa cari aja cek fasilitas terdekat untuk kesehatan kamu, entah itu ke puskesmas, entah itu ke dokter dan lain sebagainya. Atau kalau punya kontak spesialis mata, ya udah hubungi aja dokter kamu ya, supaya nggak malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kemarin aku sedang terkagum-kagum melewati jalan di Kesiman, teman Pro 2. Ada yang tahu kenapa? Iya, karena penjor-penjor giant yang ada di sana, teman Pro 2. Bagaimana kreativitas tinggi dihadirkan oleh generasi mudanya, begitu, dengan membuat karya berupa penjor, teman Pro 2, yang serangkaian dengan upacara yang dilangsungkan di hari Minggu kemarin. Dan ini sebenarnya, teman Pro 2, ya, jadi momen yang prestius banget, karena kalau misalnya kita bisa cek-recek harga masing-masing penjor, itu lumayan, teman Pro 2, ya. Jadi dengan nominal sedemikian rupa, membuatlah karya yang sebenarnya gak ternyata.

nilai harganya ya, karena bagaimana ketulusan mereka dalam membuat penjor, bagaimana usaha mereka pagi, siang, malam untuk menuntaskan sampai akhirnya kini telah terpasang begitu teman Pro 2 di Kesiman. Jadi buat teman Pro 2 yang rasanya juga tertarik sekali dengan hal-hal yang berbau seni, nah boleh nih sambil mampir-mampir ya lewat begitu teman Pro 2 menyaksikan bagaimana keindahan yang hadir melalui karya penjor-penjor di desa adat Kesiman. Semoga ini sih bukan hanya bicara soal kemegahan ya teman Pro 2 ya, tapi bagaimana kreativitas hadir, seni budaya dilestarikan, dan kita semua sebagai masyarakatnya turut memberikan apresiasi dan mencintai budaya kita.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Ternyata sekarang 77 nih teman Pro 2, yang artinya gas check out. Promonya gede-gede masih ya, 77. Dan iya, waktu ini cepat banget berlalu ya teman Pro 2, tiba-tiba udah pertengahan tahun aja. Terus tiba-tiba udah begini, tiba-tiba begitu teman Pro 2. Cuman kalau misalnya kamu memang tergiur dengan angka 77 ini, tetaplah berhati-hati ya. Karena apapun itu teman Pro 2, harus secara sadar kamu lakukan. Dan yaps, di hari ini juga aku mengingetin kamu, karena mungkin banyak yang bertransaksi antara kamu sebagai pembeli atau kamu sebagai penjual, entah penjual barang, penjual jasa. Ingat, banyak hal yang harus kamu pertimbangkan. Kemarin baru banget aku dapat sharean teman Pro 2 dari seorang MUA yang di chat, dan ya biasalah ya, namanya juga booking harus DP kan teman Pro 2. Tapi kita benar-benar dikamuflase oleh yang namanya penipu itu, sampai mengirimkan kode bayar yang ada 60 detiknya. Jangan sampai teman Pro 2 ya. Mungkin kita sering melakukan hal ini ketika belanja di minimarket, karena langsung scan barcode saat itu. Cuman teman Pro 2, kamu bisa pertimbangkan ketika kamu berhadapan dengan orang seperti itu, pastikan kamu tidak sendiri ya. Karena aku sering kali ngerasa kalau orang-orang yang akhirnya kena ketipu itu teman Pro 2, itu adalah karena tidak bisa membedakan hal yang logis dan tidak logis. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu yang bingung juga kan kadang teman Pro 2, karena gak sedikit akhirnya yang pernah ketipu itu bilang, aduh aku rasanya kok ngikut-ngikut aja ya, aku rasanya kayak kehipnotis dan lain sebagainya. Jadi buat kamu, apalagi di angka kembar ini, niat buat transaksi supaya dapat sesuatu teman Pro 2, tapi malah kamu kehilangan duit kamu tanpa dapat apapun, itu kan jadi hal yang cukup mengkhawatirkan. Jadi lebih waspadalah soal keuangan.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Teman terbaik.

0: melawan intoleransi.
1: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
0: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
2: Kreativitas itu penting.
0: Eksistensi itu harus.
2: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
3: Namun, banyak juga yang nyinyir. Katanya, remaja sekarang
4: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
0: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
2: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
0: Pesan ini untuk remaja.

I can see you, teman Pro 2. Aku bisa melihat kamu yang apa? Yang belum datang ke PKB ya. Ini Mira nih kayak ngabsen deh ya. Tapi iya sih ngabsen dikit ya teman Pro 2 ya. Karena apa? Karena ya harus tahu gimana kemegahan Pesta Kesenian Bali teman Pro 2 yang digadang-gadang nanti akan pindah tempat loh. Oke. Kita bicarain yang fakta sekarang aja dulu ya. Itu kan masih baru isu ya. Yang pertama teman Pro 2, di tanggal 7 Juli 2026 di pukul 3 sore kamu bisa menyaksikan pagelaran Gambu Klasik. Terus di pukul 5 ada pagelaran Ngelawang Bareng Landung teman Pro 2, itu dari Duta Kabupaten Badung. Kemudian pagelaran Topeng Prembon dari Kota Denpasar. Dan juga ada Parade Gong Kebiar Dewasa Duta Kabupaten Klungkung. Dan juga Parade Wayang Kulit dari Duta Kabupaten Klungkung. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran seperti apa pagelaran untuk hari ini, kamu bisa langsung aja datang. Dan hal yang cukup unik juga teman Pro 2 di balik Pesta Kesenian Bali, yang mungkin orang-orang mikir nonton atau cuma makan, nah bisa juga membaca garis tangan. Iya teman Pro 2, di salah satu booth, tepatnya di Gedung Keseran Nawa, ada salah satu yaitu boothnya Jung Kumis teman Pro 2 yang menjual minuman-minuman herbal gitu ya, bubuk-bubuk. Ini juga melakukan pembacaan terhadap tanggal lahir dan juga garis tangan. Buat kamu yang penasaran, langsung aja deh datang ke situ ya teman Pro 2 ya. Dan yang nanya, itu bayarnya berapa sih Mira? Wow, ini bayarnya sukarela teman Pro 2. Karena beliau Jung Kumis sendiri juga bisa dikatakan ngayah gitu untuk bisa mewacak terkait dengan garis tangan dan juga tanggal lahir sesuai dengan bisa dikatakan buku-buku tertentu yang beliau pelajari sebelumnya. Jadi yang penasaran silahkan teman Pro 2, katanya keakuratannya 90% loh. Dan itu sekaligus menjadi informasi penutup di Morning Vibes edisi hari ini. Siapa tahu buat kamu yang bingung-bingung dalam beberapa waktu ke depan mau ngapain, nah bisa nih ya menghabiskan waktu di Pesta Kesenian Bali sekali lagi sebelum ditutup 11 Juli 2026 mendatang. Kalau begitu, bye-bye teman Pro 2. See you di besok siang.

0: tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Baik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari, karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
1: Tips of the day.
2: Of the day.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: 95,3 FM.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman-teman Prodo, bersama Wita Wulandari di Info Prodo edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima kunjungan koordinasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dalam rangka memperkuat sinergi perlindungan kekayaan intelektual komunal atau KIK, khususnya terhadap tenun tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional atau EBT. Bertempat di Ruang Nakula, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Senin 6 Juli kemarin, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik baik dalam pelaksanaan inventarisasi, pendokumentasian, verifikasi, hingga penyusunan strategi perlindungan tenun tradisional. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, EM Nurmanah, menegaskan bahwa perlindungan tenun tradisional harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pemilik budaya melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Igusti Putu Wilawati, menjelaskan bahwa kunjungan koordinasi ini bertujuan mempelajari pola kolaborasi yang telah dibangun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bersama BRIDE dalam mendukung perlindungan kekayaan intelektual komunal. Menurutnya, pengalaman dan strategi yang diterapkan di Bali dapat menjadi referensi dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual berbasis budaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menetapkan daftar pemilih berkelanjutan atau DPB semester 1 tahun 2026 sebanyak 3.377.285 pemilih, terdiri atas 1.671.996 pemilih laki-laki dan 1.705.329 pemilih perempuan yang tersebar di 57 kecamatan dan 716 desa ataupun kelurahan. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan pada Senin kemarin di kantor KPU Provinsi Bali. Ketua KPU Provinsi Bali, I. Dewa Agung Gede Lidartawa, menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengapresiasi dedikasi jajaran mantan panitia pemungutan suara atau PPS yang terus membantu proses pemutakhiran data meskipun telah berakhirnya tahapan pemilu. Demikian informasi di siang hari ini teman-teman Pro 2 di RI Pro 2 Denpasar, dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan masuk ke section Pro 2 Headlist.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

Diperluaskan dari kawasan Metropolis Heurok 70 Denpasar. It's me, Mita Wulandari, ketemu Pro 2 yang nemenin kamu ya di RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2 di siang hari ini ya, to be exact-nya di sejam ke depan kita bakal masuk ke section Pro 2 Headless. So make sure teman Pro 2 jangan gonta-ganti frekuensi, tetap di sini aja dan kita bakal ngasih info kamu yang paling-paling update tentunya ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang demen banget dengerin siaran kita, kamu bisa langsung akses ke website di rri.co.id or even more better di aplikasi RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfirullah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu tebong Pro 2 yang lagi bucin-bucin ya, atau lagi prepare ngebawa hubungan kamu ke next level, aku rasa ini adalah artis yang tepat ya. Dan even artis ini lagi, bukan lagi, even udah ya teman Pro 2, udah mengeluarkan single terbarunya di tahun lalu ya, seingat aku bulan Oktober deh kalau gak salah. Yang dimana lagu ini kalau dari judulnya aja udah paham begitu ya. Siapa sih yang gak tahu sama Lala Huta, teman Pro 2? Jadi Lala Huta baru aja ngebuka babak baru ya dalam perjalanan karir mereka lewat single teranyar terbaru yang dikasih judul Cincin, teman Pro 2 ya. Lagu ini gak hanya punya nada yang catchy, tapi betul-betul jadi simbol cinta yang deep banget sama Pro 2. Dan merupakan representasi ya dari manisnya awal kehidupan baru bareng pasangan kamu, Cella. Jadi buat kamu yang perlu soundtrack begitu ya, untuk ngelamar doi atau sekedar pengen vibing, rasain romantisnya berhubungan ya, romantisnya sebuah komitmen, langsung aja kamu boleh dengerin lagunya Cincin dari Lala Huta. Dan yaudah, masukkan ke playlist favorit kamu, as simple as that, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal ngebahas Lala Huta ya selama sejam ke depan sampai di jam 12 kurang. So make sure kamu jangan gonta ganti frekuensi. Cuma di sini aja di Pro 2 di Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Kalau tadi lagunya Lelahuta yang ini menggambarkan, okay, I'm ready untuk stepping to the next stage of relationship begitu ya. Tapi kalau ini rasanya agak gimana ya, menyayat hati begitu ya teman Pro 2. Apalagi kamu yang lagi di fase capek banget ya, nungguin chatnya dibales. Ini waktu nanya kamu suka gak sama aku, ini antara iya atau enggak. Kalau enggak buktinya kabar-kabaran tiap hari, kalau iya kok nggak dikasih kepastian begitu ya. Atau mungkin kamu masih berharap sama orang yang udah jelas-jelas nggak niat sama kamu ya, nggak suka balik sama kamu. Dan aku punya judul lagu buat kamu yang nampol banget begitu ya, untuk menemani kegundah gulanahan hati kamu teman Pro 2. Judulnya apalah arti menunggu? Iya, apalah gitu ya teman Pro 2. Dari Lelahuta, lagu yang ngomongin soal sakitnya begitu ya, menunggu tanpa kepastian dan gimana akhirnya kita harus belajar untuk berani melepaskan cinta yang cuman sepihak doang. Kamu dong yang cinta, dianya kagak teman Pro 2 ya. Makanya teman Pro 2, in this economy, kamu masih memikirkan cita-citaan yang ternyata itu tidak beneficial untuk kamu. Tidak teman Pro 2 ya. Jadikan itu di list kamu nomor sekian ya. Nomor 1 sudah pasti kebahagiaan diri kamu. Nomor 2 banyak duit kaya raya. Nomor 3 sehat walafiat. Nomor 4 punya ternak lele, ternak sapi, ternak kambing. In this economy, oh my god, seriusan teman Pro 2 ya. Well, kita harus happy-happy ya. I mean like, ini seriusan ya. Sering banget aku melihat kata in this economy. Ya, sekarang lihatlah ya situasi seperti apa teman Pro 2. Kayak ketika buka ataupun baca timeline berita, itu membuat kita puyeng begitu ya. Semaputlah sudah teman Pro 2. Ditambah lagi kamu nungguin chat doi kamu yang gak pernah ngerespon itu. Aduh, nambah semaput teman Pro 2. Mending kamu happy-happy bareng aku aja ya di RRI Pro 2 Denpasar. You're truly best friend.

0: Yeah.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Thank you teman Pro 2 yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2 karena udah jam juga, kita sudahi dulu ya section Pro 2 Hitlist siang hari ini edisi Lala Huta ya. Karena di tengah dunia dan bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip ini kayak udah too much problem teman Pro 2. Jadi ya sudah, kita akan berpikir secara realistis aja begitu ya teman Pro 2. Dan setiap kamu mengalami atau mungkin sekarang ya sedang menjalani hubungan yang gonjang-ganjing, kayak diseriusin kok kayaknya enggak begitu ya. Tapi kalau kita mundur kayak sayang begitu ya, apalagi si Do ini tipe kamu banget teman Pro 2. Atau mungkin teman Pro 2 udah pacaran nih, ya udah anggapannya kayak dua-duanya udah fully commit begitu ya. Tapi ternyata statusnya status palsu ya, ngalah-ngalahin alamat palsu aja begitu kan teman Pro 2. Nggak apa-apa teman Pro 2 ya, memang setiap orang punya ritme, punya timeline, punya experience-nya masing-masing ya. Yang sekarang jalin aja dulu teman Pro 2 ya, make it happy, make it simple, jangan terlalu diambil pusing. Kalau memang sudah tidak cocok lagi, sudah merasa oke ini hubungan yang tidak sehat, oke cut off, kelar ya, tinggal moving forward aja ya, clear teman Pro 2. Dan sebetulnya aku bakal muterin lagunya Lala Huta yang status palsu ya, bukan alamat palsu karena itu lagunya Ayu Ting Ting ya. Tapi jangan kemana-mana ya, aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore, cuman di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita perhatiak seukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

dapat menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

lagi teman produk Mesa Joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar In. Yes, sekarang kita masuk ke section informasi seputaran kuliner dan juga UMKM teman produk. Untuk nemenin siang kamu, aku yakin teman produk udah pada kiap-kiap semua ya. Kiap mean mengantuk begitu ya, sleepy pokoknya teman Pro 2. Bukan sleepy di Jakarta sono, I mean sleepy ngantuk begitu ya teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, buat kamu juga yang demen banget dengerin siaran kita, thank you so much. Jangan lupa untuk di streaming di website kita rri.co.id.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyhur sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

Saya sudah tahu. Aku punya rekomendasi teman Broadway. Ini sebenarnya dikasih tahu sama teman aku ya di Jakpus. Yes, based on lagu Cikini kegondang dia ya. Tapi kita gak kegondang dia, ke Cikininya aja teman Broadway ya. Cikini. Nah, kalau misalkan kamu ngelewatin Cikini pagi-pagi, coba perhatiin bakal banyak banget ada gerobak, warung kecil yang ngepul ya di sana teman Broadway. Nah, Cikini ini emang salah satu kawasan yang legend di Jakarta. Dari zaman dulu udah jadi saksi bisu gimana orang-orang memulai hari mereka teman Broadway. Dan ternyata ada satu kuliner yang buat Cikini makin dikenal sampai sekarang. Nasi uduk, teman Produa. Yes, nasi uduk. Kita bakal ngebahas nasi uduk, teman Produa ya. Selama 1 jam ke depan. Dan ini mungkin akan membuat kamu yang udah lapar malah makin lapar, begitu ya. Atau mungkin pengen makan nasi uduk tapi buat menu makan malam, boleh, teman Produa ya. Stay tune di sini aja di Produa Denpasar, teman terbaik kamu.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar ya. Perihal basang seduk ya atau perut lapar ini harus segera diisi memang ya. Nggak boleh aneh-aneh ya, karena banyak banget di luar sana aku melihat fenomena, termasuk aku sendiri juga yang terkadang kalau sudah lapar udah seduk sekali nih basangnya, pasti ngamuk-ngamuk, ngambres-ngambres sudah gitu ya. Entah kenapa teman Pro 2. Nah, maka dari itu marilah kita ngobrolin perihal nasi uduk ya. Nah, buat kamu juga teman Pro 2 ya, mungkin suka jalan-jalan begitu ya, apalagi jalan-jalannya di Cikini ke Gondangdia ya, tapi kita ngebahasnya Cikini aja hari ini ya. Ternyata di Cikini itu terkenal dengan kuliner yang legend teman Pro 2 ya. Zuzur baru tahu teman Pro 2 kalau dari dulu ya ternyata yang mewarnai Cikini adalah nasi uduk. Ya, buat kamu yang nggak tahu nasi uduk itu apa, jadi basically nasi uduk adalah nasi gurih yang beraroma santan dan daun pandan. Dan ini biasanya jadi menu sarapan favorit orang-orang ya, termasuk di kawasan Cikini Jakarta Pusat ya. Biasanya disantap bareng apa? Ayam goreng, tempe orek, sambal kacang, kerupuk begitu ya. Aduh, komplit pokoknya ya. Nggak heran teman Pro 2 banyak banget sekarang nasi uduk bertebaran di mana-mana, nggak hanya di Jakarta aja, di Bali pun banyak banget sekarang ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 ini ada fakta unik soal nasi uduk yang mungkin belum semua orang tahu. Konon katanya nasi uduk itu punya akar budaya dari masyarakat Betawi, dan kata uduk berasal dari bahasa Betawi yang artinya campur. Jadi karena emang ya nasi ini dimasak dicampurnya pakai santan, bukan cuma ya udah air biasa kayak nasi putih pada umumnya. Bahkan ada yang bilang kalau nasi uduk ini adalah makanan para bandit di luar sana. Nggak ngerti kenapa bisa makanan para bandit begitu ya. Dan juga katanya kalau dulu nasi uduk ini cuma disajikan di saat ada acara khusus begitu ya, kayak tasyakuran begitu ya teman Pro 2. Tapi karena rasanya emang bikin nagih dan cara buatnya tidak terlalu kompleks, makanya ini menjadi budaya kita untuk okay, makan nasi uduk di saat pagi-pagi buat sarapan. Ya nggak sih teman Pro 2?

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu yang pilih siring dan pengen langsung ngerasain sendiri gimana sih endulnya nasi uduk, jangan kecikini. Di sini ada nasi uduk ya, teman Pro 2. Tapi kalau memang mau yang otentik banget begitu ya, enggak apa-apa, langsung cus berangkat ke Jakarta ya. Langsung tuh ke Cikini, kalau bisa langsung ke Gondangdia, teman Pro 2 ya. Banyak banget pilihan warung yang udah eksis ya puluhan tahun di sana. Ada yang bahkan udah jualan sejak tahun 70-an. Jadi kalau misalkan sekarang banget ya lagi ada di Cikini, jangan lupa mampir ya teman Pro 2. Oke, itu dia ya cerita kita serba-serbi seputaran nasi uduk ya, yang makannya serba diaduk. Yes ya. Dan teman Pro 2, ternyata ada teman Pro 2 nih, salah satu di antara kita yang request lagunya BTS Hooligan. Ada kakak Amaritia. Halo, katanya lagi di jalan. Jadi marilah kita memberikan pesan kepada dia agar hati-hati di jalan. Tapi kenapa gak request lagunya Tulus aja yang hati-hati di jalan, ini bagaimana sih? Tapi gak apa-apa ya, sebetulnya kita bakal memotong lagunya Kak Maritia nih, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya sampai nanti di jam 3 sore, cuman di sini aja. And here we go, request Kak Maritia, Hooligan by BTS.

0: Tahukah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

Pro 2 ya, akhirnya kita sampai di session selanjutnya. Kita masuk ke section informasi olahraga. Pas juga ya, sekarang lagi anget-angetnya ini dunia per pildun duniawi ya teman-teman Prodo. Cuman hari ini kita gak akan ngebahas itu ya. Kita bakal ngebahas topik yang lebih update lagi. So buat kamu yang kepo teman-teman Prodo, kamu bisa stay tune di sini aja di Prodo dan Pasar Teman Terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan

RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu yang anaknya sport banget begitu ya, apalagi memang demen banget begitu ya ke event olahraga ya, atau mungkin kegiatan yang berbau olahraga begitu ya teman Pro 2. Dan plus juga mungkin buat kamu yang suka banget traveling ya, pasti sudah tidak asing dengan Kota Semarang ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kemarin aku yakin kamu sudah tahu begitu ya, kalau ternyata sepanjang 2026 ini ya banyak banget aktivitas olahraga nasional yang digelar begitu ya di sini teman Pro 2. Ada balap otomotif begitu ya, terus juga pedal, terus juga jambore komunitas, komplit banget teman Pro 2 ya. Dan kalau misalkan kita melihat begitu ya dari segala sisi, tidak hanya dari segi olahraga aja, ternyata event ini memberikan dampak positif begitu ya untuk ekonomi lokal, mulai dari sektor perhotelan, of course banyak tamu yang menginap di sana begitu ya, kulineran ya, iya pasti tamunya beli makan gitu, nggak mungkin dong puasa teman Pro 2 ya, sampai ke UMKM di sekitar lokasi acara begitu ya teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi menantikan begitu ya, kira-kira di Bali apakah ada event serupa, tunggu aja informasi dari aku teman Pro 2 ya, siapa tahu ada begitu ya. Dan emang iya sih, kalau kita ngobrol tentang calendar of event dari beberapa daerah gitu ya, khususnya kayak di Bali sekarang banyak banget. Tapi kalau Bali so far sih tentang budaya, tentang pariwisata ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen tahu ada informasi tentang apa aja nih ya, setelah ini di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

masih dengerin RRI Bro Dua Aden Pazarian. Nah, buat kamu kemarin yang kalah taruhan perkara Brazil kegocek sama Norwegia, ya berapa itu duit yang sudah kamu hamburkan teman Bro Dua ya? Yes, yes, yes. Ini ada update terbaru dari Piala Dunia tahun 2026 ya. Karena kemarin Brazil melawan Norwegia sangat dar-dar-dor teman Pro Dua ya. Bahkan sempat ada gol yang dianulir begitu ya, dianulir banget bahasa gue ya, karena offside begitu ya. Dan tendangan penalti dari pemain Brazil juga berhasil digagalkan oleh kiper Norwegia. Tapi di babak kedua pemain Norwegia Erling Haaland, our Viking ya, berhasil mencetak 2 gol yang of course ini ngebawa timnya menang ya dengan skor 2-1. Walaupun ada gol yang dicetak Neymar di akhir pertandingan, ya ternyata itu tidak cukup miskah untuk mengubah hasil seperti apa. Dan dengan kemenangan ini, sudah pasti ada 3 negara yang dipastikan lolos ke babak perempat final. Ada Maroko, ada Prancis, dan Norwegia. Dan fun fact-nya, Prancis ini bakalan langsung berhadapan sama Maroko di babak berikutnya. So ya, perjalanan menuju semifinal semakin panas teman Pro 2 ya. Buat kamu teman Pro 2 pengen banget dapat informasi menarik dan paling update kayak gini, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

0: Telkom Pro 2 yang udah joinin dari tadi di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu informasi seputaran olahraga kita. Ya, kita masih punya sejam lagi sampai sebelum jam 3 sore. Anias, aku minta ulang dari masih di sini nemenin kamu Tebut Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, dan buat teman Pro 2 juga yang hari ini begitu ya pengen dapetin atau mungkin baca ya, baca berita yang paling update, kamu bisa langsung aja ke website atau mungkin ke aplikasi begitu ya di RRI digital maksud aku ya. Ini jam-jam rawan teman Pro 2, zuzurli ya, kalau kamu ngantuk aku juga ngantuk, tapi aku lebih happy untuk nemenin kamu di sini teman Pro 2 ya. Dan untuk website kita itu ada di rri.co.id ya. Di sana selain kamu bisa baca berita, kamu juga bisa streaming teman Pro 2, enggak hanya radio di Denpasar aja. Tapi walaupun ini jiwa raga kamu di Denpasar, tapi kamu mau dengerin RRI yang ada di mana? Di Ambon, di Kupang, di Jakarta, di mana aja bisa. Yang penting kamu ada kuota. Itu aja satu dulu ya, modal kamu yang paling penting. Terus yaudah langsung aja ke website atau dulu aplikasi RRI Digital teman Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harus.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ini satu jam terakhir perjumpaan kita di udara Temu Pro 2, dan kita masuk ke section informasi seputaran entertainment. Begitu ya Temu Pro 2. Kira-kira ada info apa di sini? Sebuat kamu yang kepo ya, mending stay tune di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar Temu Pro 2. Aku gak akan bosan-bosan Temu Pro 2 untuk ingetin kamu, jangan lupa juga untuk selalu pantengin Instagram, Facebook, dan juga X kita di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Siapa di sini teman Pro 2 yang udah nonton film di bioskop? Banyak banget ya, ada Toy Story 5, ada yang paling baru juga Minion and Monster. Yes, ya ya ya. Tapi ternyata ya, walaupun Minion and Monster ini kayak laku banget di pasaran luar negeri, performanya di Amerika Utara meleset banget dari target ya. And yes, justru diselamatkan sama kita-kita nih, penonton dari Bazaar International. Film ini berhasil mengumpulkan 98 juta dolar Amerika Serikat dari box office luar negeri ya. Dengan negara kayak China, Jerman, Inggris jadi penyumbang paling gede temen Pro 2 ya. Jadi total pendapatan globalnya sampai saat ini udah mencapai 159 juta dolar Amerika Serikat. Menariknya lagi, hal ini memang udah jadi pola dari franchise Despicable Me dari dulu banget ya. Penonton yang dari luar negeri ternyata jadi kunci sukses mereka, teman Pro 2 ya. Bahkan film sebelumnya kayak Minion and Despicable Me 4 juga meraih pendapatan yang paling-paling gede berkat ya ini dukungan pasar internasional, teman Pro 2 ya. So, meskipun awalnya kayak terdengar kurang memuaskan begitu ya, agak ragu nih bagus apa kagak hasilnya teman Pro 2, tapi tetap ya film ini terbilang sukses secara keseluruhan. Siapa teman Pro 2 yang mau nonton film Minion and Monster di bulan ini nih?

0: Tahukah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

RRI Pro 24 Sartu Bentar Baik Kamu. Nah, teman Pro 2, kalau kamu Gen Z, Gen Alpha pasti udah gak asing dengan grup music NPD New Pusat Dunia yang beranggotakan Mario Sensor, Niki Putra, dan Kak Kev ya, teman Pro 2. Dan ini nih, mereka baru aja press conference ngumumin bakalan menggelar world tour pertama mereka 23 sampai 26 Juli nanti, teman Pro 2 ya. Tapi ini jangan kebayang ya, mereka bakal keliling dunia beneran. Enggak, maksudnya world tour mereka itu cuma muter di 12 titik di Jabodetabek dan Jawa Barat aja ya. Mulai dari Tangerang Selatan, Jakarta sampai Bandung begitu, teman Pro 2 ya. Netizen pun langsung heboh. Aku juga tercengang, teman Pro 2 ya. Ada yang bercanda bilang ini setara sama tour dari grup band Korea begitu ya. Ada yang juga baru sadar kalau kamu ngikutin banget ya, ada namanya Devolgu ya, tulisannya Devolgu tapi Devolg kita baca aja ya, itu ternyata cuma nama keren untuk kota Depok, Devolg gitu ya. Ya ampun ya teman Pro 2. Dan ini kalau kita ingat-ingat lagi ya, ternyata NPD baru debut 4 bulan dan baru ada 3 single aja. And yes, kita gak bisa mungkiri juga ya kalau NPD ini lagi naik daun banget teman Pro 2 ya. Jadi nantikan konser keliling-keliling Jabodetabek mereka ya di kota kesayangan kamu. Ya teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, kita masih ada informasi menarik sebelum nanti aku pamitan sama kamu di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Thank you teman bro 2, kita udah di akhir perjumpaan di Midday Chill ya. Biarkan aku Mita Olendari, tapi masih ada satu informasi nih buat kamu yang ngikutin banget mengenai perfilman duniawi. Sudah pasti tahu ya, ada film horor judulnya Obsession dan dibuatnya cuma sekitar $750,000. Ini termasuk film indie berarti ya. Kecil banget ya modalnya untuk ngebuat film. Dan ini ukurannya ya, kalau kita ngomongin tentang film Hollywood, kecil banget namanya ya. Tapi siapa sangka, sangka siapa, film ini malah berhasil menghasilkan $403 juta secara global. Bayangin, itu artinya untungnya sampai 500 kali lipat dari modal awal. Ini gilingan padi emangnya teman pro 2. Film ini sendiri bercerita soal ada seorang cowok nih yang beli mainan ajaib supaya crushnya jatuh cinta sama dia ya. Tapi endingnya berujung petaka. Ya ya ampun, petaka gaib ini namanya teman pro 2. Makanya jangan main-main teman pro 2 ya. Kalau misalkan kamu naksir sama orang, ya udah cukup doa, ikhtiar gitu. Udah segitu doang, gak usah aneh-aneh, apalagi ke Gunung Kawi teman pro 2 ya. Dan yang bikin makin menarik, film ini justru banyak ditonton sama ya generasi kita ini, generasi muda. Dan jadi bukti kalau ya kita-kita ini sangat doyan ya nonton film di bioskop, apalagi film horor. Apalagi juga teman pro 2 ya, kalau ini film ternyata ada kaitannya juga dengan yang goib-goib, kita masih percaya sama hal begitu teman pro 2 ya. Oke teman pro 2, buat kamu yang nanti di hari Sabtu Minggu malmingnya gabut, mending nonton film aja ya. Kalau tadi ada film Minion begitu, dan sekarang ada film Obsession. Oke teman-teman pro 2, ini selaku penutup juga ya di perjumpaan kita siang hari ini, siang ke sore deng ya, yang benar ya. Dan nanti teman-teman pro 2 di day prat 3 kamu bakal ditemenin sama Timothy ya. Langsung saja, akhirnya di kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70 dan Pasar, aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye.

0: itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: dari kawasan Metropolis Haemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Haemuruk 70 dan Pasar. Halo teman Pro 2, balik lagi sore ini bareng aku Azriel Timothy, nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2 seperti biasa di 95,3 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2, semoga sehat-sehat aja ya. Hari ini cerah banget, anginnya juga enak juga gitu ya. Jadi jangan lupa, sore hari ini masih ada PKB atau Pesta Kesenian Bali yang bisa kamu datangi untuk informasi lebih lanjut gitu. Nanti sore bakal ada apa aja, pantengin terus Pro 2 FM, teman Pro 2, karena bentar lagi aku bakal kasih informasi tentang Pesta Kesenian Bali hari ini. Agendanya bakal ada apa aja sih? Pastinya kan ada banyak banget teman Pro 2 seperti biasa hari-hari ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Jadi mending kalian siap-siap aja dulu kali ini untuk pergi ke Pesta Kesenian Bali nanti. Well teman Pro 2, seperti yang aku katakan tadi, aku bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan di jam 4 bakal ada narasumber yang pastinya hadir untuk nemenin kita selama 1 jam nantinya gitu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Follow semua social media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok at RRI Pro 2 Denpasar. Sekali lagi username kita at RRI Pro 2 Denpasar. Di follow teman Pro 2 dan jangan lupa untuk download juga RRI Digital di smartphone kalian gratis. Supaya kalian bisa dengerin yang namanya siaran RRI se-Indonesia, bukan RRI Pro 2 Denpasar aja, tapi RRI se-Indonesia dimanapun dan kapanpun gratis dengan streaming atau kualitas yang jernih gitu ya. Jadi teman Pro 2, jangan lupa follow semua social media kita dan download RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu
1: lagu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Kita balik lagi ya, info kali ini sesuai janjiku tadi, aku kasih agenda-agenda yang ada di Pesta Kesenian Bali sore hari ini. Nah, sebenarnya tadi di jam 5 udah mulai di kalangan Ratna Kanda ada rekesedana atau pargelaran gambuh klasik Sanggar Seni Kakulmas Banjar Pakandelan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kalian lagi ada di PKB kali ini nih, langsung aja buru-buru ke kalangan Ratna Kanda karena di sana ada pagelaran yang menarik juga teman Pro 2. Lalu di jam 5 sore nanti bakal ada di kalangan Angsoka, ada pergelaran juga dari Ngelawang Barong Landung Sanggar Tari Bali Rare Cili Kedonganan, lingkungan Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Duta, Kabupaten Badung, teman Pro 2. Terus di Gedung Kesirarnawa di jam 7:30 atau 19:30 bakal ada Bali World Culture Celebration atau BWCC. Ada performance talujon percussion dan gamelan salukat Yowana Asari dari Queen College New York USA teman Pro 2. Jadi duta New York. Duta Kabupaten New York gitu ya. Terus di 7:30 juga tapi di depan Gedung Kriya bakal ada parade atau utsawa wayang kulit Sanggar Alas Harum Banjar Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjang Rangkan Duta Kabupaten Klungkung. Dan di jam 18:30 atau 6:30 di kalangan Ayodhya bakal ada rekesedana atau pargelaran juga dari Topeng Prembon Sanggar Seni Tabuh dan Tari STI Bali Banjar Kertajiwa Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Dan terakhir di 7:30 19:30 di panggung terbuka Arde Chandra bakal ada utsawa atau parade gong kebiar dewasa dari Sanggar Seni Langen Kerti Budaya Banjar Dinas Jero Agung Desa Lokepakse Kecamatan Seririt Duta Kabupaten Buleleng. Dan ada sekegong kebiar gitar remaja Banjar Gelagah Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida dari Duta Kabupaten Klungkung pastinya. Jadi langsung aja teman Pro 2 ke Pesta Kesenian Bali sore hari ini dan ajak sanak saudara kalian buat menikmati PKB sore hari ini pastinya.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

What a catchy song from Rimar, Lost in Goodbye. Teman Pro 2, salah satu hit list kita juga yang masuk pastinya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sebentar lagi di jam 4 seperti yang aku janjikan tadi bakal ada narasumber yang hadir. Sebenarnya udah hadir sih di tengah-tengah kita ya. Tapi belum gilirannya mereka, teman Pro 2. Jadi jam 4 nanti kita bakal ngobrol bareng mereka sampai jam 5. Kalau kalian penasaran apa yang kita bakal obrolin gitu ya, jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune aja di sini pastinya. Dan kalau misalkan kalian udah cek Instagram, sebenarnya topiknya udah aku up juga sih ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang topiknya, boleh banget nih langsung kalian drop di question box yang udah aku sediakan juga di story Instagram kita. Alright teman Pro 2, jangan kemana-mana, sekali lagi tetap di 95.3 FM Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Fenomena sinkhole. Sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timoti di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, info pertama ada kantor wilayah Kementerian Hukum Bali yang menerima kunjungan koordinasi dari kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat NTB dalam rangka memperkuat sinergi perlindungan kekayaan intelektual komunal atau KIK, khususnya terhadap tenun tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional atau EBT. Bertempat di Ruang Nakula kantor wilayah Kementerian Hukum Bali, Senin 6 Juli 2026, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik baik dalam pelaksanaan inventarisasi, pendokumentasian, verifikasi, hingga penyusunan strategi perlindungan tenun tradisional. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, EM Nurmanah, menegaskan bahwa perlindungan tenun tradisional harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pemilik budaya melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Igustu Putu Milawati menjelaskan bahwa kunjungan koordinasi ini bertujuan mempelajari pola kolaborasi yang telah dibangun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bersama BRIDA dalam mendukung perlindungan kekayaan intelektual komunal. Menurutnya, pengalaman dan strategi yang diterapkan di Bali dapat menjadi referensi dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual berbasis budaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang menetapkan daftar pemilih berkelanjutan atau DPB semester 1 tahun 2026 sebanyak 3.377.285 pemilih, terdiri atas 1.671.956 pemilih laki-laki dan 1.705.329 pemilih perempuan yang tersebar di 57 kecamatan dan 716 desa atau kelurahan. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan pada Senin 6 Juli 2026 di kantor KPU Provinsi Bali. Ketua KPU Provinsi Bali Idewa Agung Gede Lidarotawan menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, data pemilih yang akurat dan mutakhir hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara KPU dengan instansi pemerintah, Bawaslu, TNI, Polri, partai politik, serta masyarakat. Ia juga mengapresiasi dedikasi jajaran mantan panitia pemungutan suara atau PPS yang terus membantu proses pemutakhiran data meskipun telah berakhirnya tahapan pemilu. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timoti, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat, selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oh, teman Pro 2, apa kabarnya? Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Balik lagi bareng aku, Azriel Timothy, pastinya nemenin kamu di afternoon tea sore hari ini, teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan, dari jam 4 sampai jam 5 sore, kita bakal ngobrol bareng narasumber asik bareng gitu ya, dan kamu bisa joinan di siaran kita pastinya. Barusan udah denger kan ya spot yang baru ya, kayak mau ala-ala ke mana gitu ya, ke Paris, Jerman, ke Inggris gitu. Baru itu kayak teman Pro 2, sore hari ini kita bakal ngobrol bareng teman-teman dari ada banyak sih sebenarnya ya, ada dari ISS, Respect, terus ada G-Tech. Nah ini apa aja nih yang bakal dibahas gitu ya, dari namanya high technology banget ya kayaknya ya. Well, sebelum kita lanjut ngobrol sore hari ini teman Pro 2, aku mau ngingetin ke kalian semua, kalian bisa dengerin apa yang kalian, sorry ya, kalian bisa tonton apa yang kalian dengar sore hari ini melalui streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kita live stream ya teman Pro 2 ya. Kalau kalian mau join langsung aja ke Facebook ya, dan langsung drop pertanyaan kalian di feature live chat streaming kita sore hari ini. Jangan lupa follow semua social media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya sama, @RRIPro2Denpasar. Save WhatsApp kita di nomor 0896203900. Sekali lagi 0896203900. Teman Pro 2, langsung aja kita bakal sapa teman-teman kita yang udah hadir sore hari ini. Ada yang pertama, ada Arumi Cikal. Hai.
4: Halo,
3: ada Dewa Ayu juga, dan ada Syayevalora gitu ya. Hai semuanya.
4: Halo,
3: gimana kabarnya nih guys?
4: Baik banget hari ini.
3: Baik banget hari ini ya. Oke, ini aku panggilnya siapa nih? Arumi
4: Dayu.
3: Dayu.
4: Dayu.
3: Dayu.
4: Yeah.
3: Oke, okay, Arumi, Dayu, dan Laura gitu.
4: Valora.
3: Oke. Okay. Yeah. Arumi, Dayu, dan Valora. Alright. Note that teman berdua ya. Sore hari ini kita bakal ngebahas tentang Epotech or Epotech.
4: Epotech Competition.
3: Epotech.
4: Yeah.
3: Epotech Competition 2026. Wow. Oke, okay, kita bakal bahas ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita bakal tanya-tanya sama teman-teman kita nih. Ini kalau dari backgroundnya mereka dari kayaknya organisasi kah atau apa nih?
4: Dari ekstrakurikuler yang ada di SMA 2.
3: Oh, berarti ini ekstrakurikuler.
4: Iya. Yeah.
3: Oke, okay, SMA 2 Denpasar ya. SMA 2 Denpasar ya, oke.
4: Okay.
3: Boleh dijelaskan apa aja nih ekstranya ya? Ada ISS, ada Respect, ada G-Tech. Ini apa aja nih teman-teman? Silakan.
5: Oke, jadi halo semuanya, aku Arumi. Aku perwakilan dari ISS atau English Speaking Society.
3: Oh, oke. Okay.
5: Iya, jadi dari namanya aja udah ketahuan kan kalau ekstra ini tuh fokus di bahasa Inggris. Jadi okay, fokus ke speaking, fokus ke gimana sih caranya percaya diri saat ngomong Inggris gitu di depan teman-teman, yep, kayak gitu. Itu sih kak.
3: Some sort of English club gitu ya.
5: Yeah.
3: Oke. Okay. Kalau Respect ini apa nih?
4: Halo teman-teman, perkenalkan aku Dayu dari ekstrakurikuler Respect. Okay. Jadi Respect itu kepanjangan dari Resman Photographer Crew, sesuai okay namanya, fotografer. Jadi ekstra kita ini adalah ekstra fotografi, tapi selain kita mempelajari tentang foto, kita juga mempelajari tentang video dan editing.
3: Okay.
4: Jadi ekstra kita ini cukup aktif ketika ada event-event di sekolah. Jadi kita tugas kita di sekolah adalah mendokumentasikan segala kegiatan,
3: okay,
4: lalu kita akan mempublikasikan kannya di Instagram kita seperti itu.
3: Alright, and last but not least ada G-Tech. Valora, apa sih G-Tech itu?
6: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valora, perwakilan dari G-Tech, Genesis of Technology, SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi singkatnya G-Tech itu adalah ekstrakurikuler yang mana kegiatannya itu berfokus pada bagian teknologi. Untuk sekarang kita ada bagian matematik dan office dan DKA.
3: Apa itu? DKA.
6: DKA itu berfokus pada desain.
3: Oh, ya. Oke, okay. Desain komunikasi design. Apa?
6: Desain.
3: Oh, desain gitu.
6: Bagaimana kita menampilkan visual melalui gambar seperti
3: oke, okay, aku kira ada singkatannya gitu, kepanjangannya. Enggak ada ya. Alright, boleh langsung dijelasin Epotech ini apa sih, kegiatan apa sih, dan kenapa dari beberapa ekstrakurikuler ini kayaknya membentuk kegiatan Epotech ini?
5: Oke, jadi Epotech itu singkatan dari English, Photography, dan Teknologi, Kak. Dari singkatan 3 itu. Yang merupakan kompetisi tahunan berskala provinsi di Bali yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Denpasar yang kerap disapa Resman.
3: Resman.
5: Ya, terus lomba ini tuh diikuti oleh siswa-siswi dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, SMK sederajat.
3: SD, SMP,
5: SMA, SMK sederajat.
3: Oh gitu ya. Oh, keren. Dan ini lomba-lombanya itu ada apa aja, teman-teman, kalau boleh tahu?
5: Lomba-lombanya itu nanti kita bahas.
3: Sekarang kita bahas apa nih ya?
5: Kita bahas apa itu Epotech.
3: Boleh dijelasin, Epotech ini bakal ada apa aja selain dari perlombaan? Mungkin ada kegiatannya yang lain kah kira-kira? Dan juga mungkin ada tema yang kalian angkat kah dari Epotech 2026 ini kira-kira?
4: Oke, kalau dari tema yang kita angkat dari Epotech tahun ini adalah Raising Culture for Good Humanity. Walaupun namanya tuh culture, tapi yang budaya yang kita bahas di sini tuh nggak sekedar budaya tradisi atau budaya adat, tapi budaya yang membentuk karakter kita keseharian. Nah, kalau dari ekstrakurikuler Respect untuk lomba fotografi SMP itu mengangkat subtema budaya yang tetap hidup dari generasi ke generasi. Untuk fotografi SMA, transformasi budaya di era digital. Nah, untuk videografi SMA, budaya sopan santun yang mulai luntur. Nah, kenapa sih kita mengambil subtema ini? Nah, dari subtema ketiga subtema yang berbeda-beda ini, kita memiliki satu latar belakang yang sama. Nah, jadi kan karena ini kurang lebih tentang kemanusiaan yang dibentuk dari budaya nih. Budaya itu tuh kayak budaya sehari-hari kita di Indonesia. Contohnya kayak gimana sih cara kita menyampaikan rasa hormat kita ke orang tua, ke teman-teman. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kita menyadari kalau budaya sopan santun ini sudah mulai terkikis ya, teman-teman. Contohnya kita bisa lihat di sosial media, banyak banget teman-teman kita yang kadang berkomentar tidak memikirkan perasaan orang lain. Dan itu merupakan salah satu bentuk terkikisnya budaya moral atau budaya etika tersebut. Maka dari itu, dari ekstra kurikuler fotografi mengambil tema yang lebih mengarah ke budaya moral atau budaya keseharian di Indonesia. Dengan harapan, dengan kita mengambil subtema itu, kita harap generasi muda sekarang bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan melalui media visual seperti foto dan video. Nah, video yang di sini tuh adalah video kreatif atau video reels. Kenapa? Karena kita mau anak-anak sekarang ini lebih tertarik dengan videonya, karena kalau misal kita pakai video dokumenter atau video-video yang bukan kayak video reels gitu, mungkin orang-orang gak bakal tertarik. Kalau video reels ini kan jatuhnya lebih kreatif dan familiar banget seperti yang kita lihat sehari-hari kayak di TikTok, di YouTube Short, dan reels Instagram. Seperti itu sih kurang lebih dari ekstrakurikuler Respect.
3: Alright, jadi basically di tema Epotech 2026 ini kalian mengangkat tentang budaya gitu ya. Bukan cuma sekedar tradisi atau seni aja, tapi maksudnya budaya keseharian anak muda banget. Gitu ya. Wow, keren banget teman Pro 2. Nah, itu dia sekedar perkenalan dari teman-teman tentang Epotech gitu, teman Pro 2. Dan kita masih bakal banyak banget pertanyaan yang diberikan. Jadi make sure kalian tetap di sini aja, teman Pro 2, dengerin 95,3 FM Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Balik lagi ngobrol di Afternoon Tea teman Pro 2, dan kita masih bareng teman-teman Evotech 2026 ya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman aku penasaran juga apa yang melatar belakangi kalian semua. Ini kan dari ekstrakurikuler yang berbeda-beda ya. Kenapa kalian membuat yang namanya Evotech ini gitu, dan siapa pertama kali pencetusnya gitu? Atau dari tahun kapan sih Evotech ini kalian gelar?
1: Jadi yang buat Evotech itu sebenarnya bukan siswanya, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, siswanya itu hanya menjalankannya aja lah gitu, okay, kan.
0: Jadi siapa tuh yang bikin?
1: Jadi yang bikin itu adalah Bapak Pembina kami di Evotech.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu Bapak Smadi Yase. Lebih tepatnya beliau itu pembina saya di
0: ISS.
1: Iya. Beliau itu dulu waktu 2015 kan jadi waka humas di Resman.
0: Yeah.
1: Terus beliau mencetuskan gimana kalau misalnya Resman punya satu lomba yang
2: berskalanya
1: provinsi di Bali, terus nggak dari satu ekstra aja, tapi coba kita gabung sesuaikan dengan kemajuan zaman sekarang,
0: Iya. Okay,
1: misalnya kalau bahasa Inggris kan anak-anak Gen Z, Gen Alpha kayak gitu kan udah pinter kali bahasa Inggris gitu. Kalau fotografi juga pada suka foto-foto,
0: iya,
1: kalau komputer juga pada pinter-pinter main
0: komputer. Betul.
1: Mungkin itu yang menjadi latar belakang dari Bapak Semadi
0: membuat Evotech.
1: Gitu, iya.
0: Itu dari tahun kapan tuh kira-kira?
1: 2015.
0: Oh, dari 2015. Yeah. 2015 itu.
1: Yeah.
0: Jadi ini udah 10 tahun dong, lebih ya?
1: 11
0: tahun ya sekarang ya. Wah, keren banget. Jadi dari turun-temurun kalian masih maintain ya?
1: Masih.
0: Oke. Nah, sebenarnya apa yang membedakan Evotech 2026 ini dengan perhelatan Evotech tahun-tahun sebelumnya kira-kira? Ada yang baru nggak?
1: Banyak sih, Kak. Kalau
0: apa itu? Apa aja?
1: Kalau dari ISS sendiri mungkin kan zaman dulu beda asik zaman sekarang.
0: Mungkin
1: di cara ngepromosiinnya, Kak. Itu yang pertama.
0: Terus bikin konten gitu ya.
1: Iya, konten dulu enggak pernah bikin konten kayak gitu. Terus yang kedua dari segi lombanya sih.
0: Lomba?
1: Penyelenggaraan lombanya, setahu saya itu sih, karena saya kan baru
0: iya sih.
1: 3 tahun. Belum dari 2015.
0: Okay. Kalau Dayu ada tambahan nggak kira-kira?
2: Kalau dari ekstra fotografi, itu yang membedakan tahun-tahun sebelumnya sama tahun 2025 dan tahun 2026 ini, ketika grand finalnya, itu tuh kita bakalan ada penilaian dari juri langsung. Jadi kita bakalan tunjukin foto-foto atau video hasil dari peserta-peserta yang lolos ke 10 besar. Lalu bakalan ada 2 juri yang pastinya udah berkompeten di bidangnya untuk menilai dan memberikan masukan ke peserta-pesertanya itu. Jadi selain pesertanya ini ikut lomba, mereka tuh juga jadi bisa improve apa sih yang kurang dari karyanya mereka.

0: untuk kedepannya ini supaya mereka dapat ilmunya juga gitu kak, yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Keren keren keren. Nah sekarang perlombaannya tahun ini ada apa aja sih? Mungkin tadi Dayu udah mention ya fotografi ya.
0: Videografi.
1: Mungkin kalau dari Valora, dari teknologi lombanya ada apa aja sih? Nanti Arumi juga dari English ada apa aja gitu.
2: Jadi kalau dari G-Tech itu sama aja kayak tahun lalu, cuman ada satu perbedaan yakni di bagian lomba desain poster infografis, di mana dia lebih spesifik gitulah. Terus juga ada Microsoft Office, ada 3, ada Word, Excel dan PowerPoint, dan juga ada lomba cerdas cermat.
1: Ih, keren banget ya. Microsoft Office juga dijadiin lomba ya. Itu kayak gimana tuh jadinya?
2: Kalau Microsoft Office nanti dari panitia kasih soal ke peserta dan peserta itu akan membuat soalnya itu sama juga sesuai mereka materi yang mereka pelajari sebelumnya.
1: Jadi mereka nge-crack soalnya dari itu ya masing-masing dari apa? Microsoft yang dipakai gitu ya. Oh, keren banget. Nah, kalau dari English gimana nih?
3: Dari tahun lalu kan 2025 sama tahun ini itu ada yang beda. Yang pertama dari tingkat SD itu kan pertamanya kategori A itu dari kelas 1 sampai 3. Lombanya itu ada guessing picture sama spelling bee. Jadi guessing picture itu nanti panitia akan memberikan gambar gitu, misalnya gambar apa ya, misalnya gambar bunga atau gambar apa, saya kurang tahu karena saya bukan
1: jadi kayak acara. Gambar-gambarnya disusun jadi satu kata di ini ya, di apa, tebak gitu ya katanya apa, apa gimana?
3: Kalau guessing picture kayak khusus menebak gambar aja sih kak. Kalau spelling gitu baru menyusun kata, misalnya elephant, gajah, nanti adik-adik itu akan meng-spelling lah, I, L, I, ya kayak gitu. Terus kalau sekarang itu di tingkat SD yang
1: beda,
3: beda di khusus di kelas 1 dan 2 itu ada lomba baru, bring out the color. Jadi nanti panitia akan memberikan kertas gitu ke adik-adik yang ikut lomba. Nanti mereka harus mewarnai itu sekreatif mereka, terus mereka harus explain. Jadi mereka menjelaskan, misalnya kita kasih gambar bunga, terus mereka akan mewarnai dengan secantik mungkin gitu lah, sesuai dengan kreativitasnya mereka. Terus nanti mereka akan jelasin di depan saat sudah waktunya kan, sudah waktu habis, nanti mereka jelasin. Jadi dalam bahasa Inggris tapi ya, jadi saya jelasin, jadi saya saya membuat
1: apa
3: gitu ya. Saya membuat apa misalnya, terus boleh juga ditambahin dengan objek apa gitu, nanti sesuai mereka lah di perlombaan.
1: Hey, kalian kreatif-kreatif banget ya bikin lomba ya. Oke. Kalau tadi Dayu, perlombaannya apa aja, boleh di-remind gak ke teman Pro 2?
0: Jadi perlombaannya itu ada untuk SMP dan SMA. Nah, untuk kategori SMP ini ada lomba fotografi. Nah, untuk SMA ini ada fotografi dan videografi. Lebih tepatnya videografi ini adalah video reels atau video kreatif.
1: Dengan tema yang sudah ditentukan tadi itu ya.
0: Iya, benar banget.
1: Kalau misalkan yang di perlombaan G-Tech itu kira-kira ada tema-tema tertentu nggak gitu?
2: Ada, tapi dari G-Tech itu lebih berfokus kepada kepedulian terhadap lingkungan, di mana tuh raise and realize technology for greener tomorrow, kayak gitu dah.
1: Nah kalau dari English ini gimana nih? Ada subtema-subtema yang dibawa nggak kira-kira?
3: Ada, tapi tadi saya belum selesai jelasin lombanya kak.
1: Oh iya, jelasin nanti lagi. apa aja lagi?
3: Terus di tingkat SD kelas 1 dan 3 tadi guessing picture sama spelling bee masih ada. Terus di tingkat SD kelas tingkat SDB lah bilang, kelas 4 sampai 6 itu masih ada storytelling dan news reading. Tapi ada yang baru dari kelas 3 sampai kelas 6 itu think outside the box. Jadi kita nanti kasih satu kertas, gambarnya itu cuma setengah. Misalnya bunga lagi, kita gambarnya cuma setengah, tapi mereka gak boleh bikin gambar bunga. Jadi gak boleh melengkapi gambar setengah itu jadi bentuk bunga, misalnya bunga mawar.
1: Boleh.
3: Nanti mereka harus bikin bentuk yang lain dari ya bunga mawar itu, setengah bunga mawar itu.
1: Ini jatuhnya kayak lomba
3: kreativitas sih sebenarnya.
1: Menggambar kah?
3: Tapi nanti akan menjelaskan dengan bahasa Inggris juga.
1: Gitu. Oke. Terus ada apa lagi?
3: Terus di tingkat SMP ada speech sama storytelling. Terus di tingkat SMA SMK itu ada speech sama two news reading. Two news reading beda, jadi dia benar-benar kesannya kayak reporter gitu.
1: Oh, jadi on the spot kah atau gimana kira-kira?
3: Iya, on the spot.
1: Di TKP atau di apa gimana
3: enggak, gitu? Enggak, di tingkat SMA SMK.
1: Maksudnya lombanya ini di satu tempat.
3: Iya, kita ada menyediakan ruangan gitu di Resma nanti. Persis mic-nya seperti ini nanti. Mereka akan.
1: Tapi temanya lain-lain gitu ya?
3: Iya, nanti beda-beda temanya.
1: Oke, menarik banget. Ada lagi kira-kira?
3: Udah sih kak, itu aja.
1: Udah ya. Jadi banyak banget teman Pro 2 ini perlombaannya ya, dari SD, SMP, SMA, SMK itu juga ada lombaan Pro 2 ya. Jadi misalkan kalian mau daftar pun pastinya ada kesempatan banyak banget kalian mau daftar lomba apa sesuai dengan minat bakat kalian gitu. Nah, kira-kira target peserta tahun ini tuh ada berapa banyak teman-teman?
3: Kalau dari English competition sendiri kak, tahun lalu itu sudah sampai di 200 peserta lebih. Baik di tingkat SD, SMP, dan SMA.
1: Itu sebali ya?
3: Sebali. Jadi target kita tahun ini itu kalau bisa ya tetap sama, lebih dari 200.
1: Astengkare ya.
3: Astengkare.
1: Oke, kalau dari G-Tech kira-kira berapa?
2: Kalau dari G-Tech kami berharap itu sekitar lebih dari 150-an.
1: 150-an?
2: Yes. Kami berharap benar-benar ada partisipan yang daftar ikut lomba dan bisa menuangkan kreativitas mereka melalui G-Tech ini.
1: Oke, nah kalau dari fotografi kira-kira?
0: Nah kalau dari fotografi kami berharap lebih dari 150 pastinya. Dan kalau tahun lalu 150 peserta itu dari berbagai kabupaten yang ada di Bali. Bahkan sampai ada yang dari Bangli, dari Kintamani, Karangasem, dan lain-lain. Nah kita berharap semoga lebih banyak lagi teman-teman yang bisa berpartisipasi dari kabupaten selain Denpasar, Badung, atau Tabanan. Semoga harapannya Epotek ini bisa lebih luas lagi jangkauannya, seperti itu kak.
1: Tapi kalau misalkan ini ada teman-teman Pro 2 yang dari luar Bali gitu mau daftar, kira-kira kalian memungkinkan gak? Apa gimana? Masih teman-teman di Bali dulu ya?
3: Sebenarnya boleh-boleh aja,
1: boleh-boleh
3: tapi
1: aja,
3: ya keputusannya balik lagi di pembina sih.
1: Pak siapa? Sorry?
3: Bapak Sumadi.
1: Pak Sumadi, tolong Pak Sumadi.
3: Tolong Bapak.
1: Kalau mau lebih gede kan Astengkare ya.
3: Iya.
1: Jadi senasional atau bahkan seinternasional. Wah keren banget Resman ya. Resman.
3: Yes.
1: Alright teman Pro 2, itu dia tadi kita udah ngebahas apa aja sih yang ada di Evotech tahun ini. Dan selanjutnya kita bakal tanya-tanya gimana cara daftarnya teman Pro 2. Jadi kalau kalian penasaran gimana cara daftarnya, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Dan kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget langsung drop pertanyaan kalian di feature live chat kita di Facebook, streaming Facebook RRI Pro 2 Denpasar, atau langsung DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Aku tunggu pertanyaan kalian dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 95,3 FM

0: Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Dan ini udah segmen terakhir ya. Langsung aja kita tanyain, kalau misalkan ada teman Pro 2 yang mau daftar nih, bisa daftarnya kemana teman-teman?
1: Oke, kalau teman-teman Pro 2 mau mendaftar, bisa banget langsung cek di Instagram epotek_resman. Lalu cek di bio-nya. Di sana sudah tertera dengan jelas tata cara pendaftarannya, link pendaftaran, dan syarat ketentuannya. Mungkin teman-teman bisa baca syarat ketentuannya terdahulu sebelum mendaftar. Seperti itu teman-teman.
0: Jadi @epotek_resman teman Pro 2 ya di Instagram ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, langsung aja teman Pro 2 yang mau daftar bisa kunjungin akun Instagram mereka. Dan kira-kira ini kalau dari pemenang-pemenang Epotek bakal dapat apa aja sih teman-teman?
1: Oke, kalau dari ekstra fotografi, hadiahnya yang pertama adalah uang tunai, lalu piala, dan beberapa bingkisan-bingkisan dari sponsor dan dari panitia juga.
0: Oke, terus kalau dari ekstra yang lain kira-kira nih?
2: Kalau dari maaf.
0: Iya.
2: <It's okay. laughs> Kalau dari Jutek kurang lebih sama aja sih.
0: Sama juga ya, kalau dari Inggris juga sama kah?
3: Iya, tapi kita ada piala bergilir kak, pertingkatan gitu ya. SD, SMP, SMA. Jadi kalau misalnya satu sekolah, misalnya Resman dah menang 3 kali di lomba Epotek, mereka bisa langsung bawa pulang.
0: Oke, itu khusus pialanya untuk yang English ya?
3: Yes.
0: Oke, teman Pro 2 itu banyak banget hadiahnya, jadi jangan lewatkan kesempatan kalian kalau punya bakat gitu ya, minat bakat di bidang perlombaan yang sudah dijelaskan, ya why not gitu ya.
1: Ya
0: benar
1: banget. Betul.
0: Dan tadi di mention ada sertifikat juga ya. Ini kayaknya bisa berguna banget buat kamu mungkin kalau adik-adik mau daftar ini perguruan tinggi bisa dipakai ya?
1: Belum kak. Nah ini khusus untuk adik-adik SMP yang sempat menang di Epotek Competition, pastinya bisa banget sertifikat ini dipakai untuk mendaftar ke SMA-SMA favorit dalam jalur prestasi. Nah salah satunya ada beberapa panitia dan adik kelas kita yang berhasil lolos ke Resman menggunakan sertifikat dari Epotek Competition. Jadi buat adik-adik yang punya minat dan bakat di bidang fotografi, videografi, bahasa Inggris maupun teknologi, harus banget join Epotek karena sekarang sudah tingkat provinsi dan pastinya worth it banget untuk mendaftar ke SMA gitu.
0: Oke, berarti ini kalau bisa dibilang jadi kayak golden tiketnya mereka ke Resman gitu ya?
1: Iya, betul banget.
0: Oh, keren. Kapan lagi teman? Langsung daftar ya. Daftar Epotek sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Dapat hadiah-hadiah, dapat kesempatan juga kalau mau daftar Resman. Keren banget. Nah, ini kalau misalkan dari apa teman Pro 2 mau daftar, kira-kira adakah biaya pendaftaran yang harus disiapkan kah? Gimana toh? Gimana? Iya. 6-7 gitu ya. Ayo, ada enggak kira-kira?
3: Yang pasti ada sih kak.
0: Ada ya, jadi nanti bisa dicek
3: di
0: ya.
3: Dicek aja di link pendaftaran.
2: Dicek di IG kami sebelumnya.
0: Baiklah. Ya nggak apa-apa sih teman Pro 2 ya. Maksudnya dengan benefit yang didapat juga worth it lah ya.
1: Dan yang pastinya biaya pendaftaran kami terjangkau untuk anak-anak yang masih pelajar. Jadi kita nggak mematok harga yang mahal untuk lomba ini karena emang tujuan kita untuk supaya generasi-generasi muda ini bisa menyampaikan bisa mengikuti lomba yang sesuai dengan minat dan bakatnya mereka gitu.
0: Apalagi kalau ngewakilin sekolah harusnya disupport sama sekolahnya juga ya.
3: Harusnya gitu.
0: Harusnya gitu ya. Oke, teman Pro 2, ini udah segmen terakhir juga. Misalkan dari kalian ada harapan nggak ke teman Pro 2 untuk ngikut Epotek, atau harapan kalian untuk Epotek selanjutnya kira-kira?
2: Kalau dari panitia Epotek nih, kami tuh benar-benar berharap kalau Epotek tuh bisa menjadi lebih baik, terus jangkauannya bisa lebih dikenal walaupun di luar Bali juga, terus partisipannya semakin banyak setiap tahunnya, jadi para partisipan juga tahu gimana kesannya menjadi peserta di Epotek Competition.
1: Benar banget. Dan diharapkan juga dengan adanya Epotek Competition ini, semoga anak-anak SMA, SMP, SD bisa lebih berkembang dengan perlombaan yang kami adakan ini. Mereka bisa menyalurkan minat dan bakatnya mereka. Mereka bisa belajar banyak hal dari event ini, begitu.
0: Nah ini kalau misalkan mau daftar dari kapan ke kapan nih?
1: Pembukaannya udah buka dari 15 Juni yang lalu.
0: Terakhir daftar sampai kapan?
1: Pendaftarannya untuk fotografi dan JITEK, untuk fotografi dan teknologi terakhir Agustus akhir, dan untuk ISS itu pertengahan September, 11 September.
0: Oh gitu ya, masih lama ya?
1: Masih lama, jadi masih banyak banget kesempatan untuk teman-teman mendaftar dari sekarang. Yes.
0: Betul. Alright teman Pro 2, itu dia tadi tentang Evotek 2026 ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi kalian punya minat bakat di bidang-bidang lomba yang sudah mereka sediakan, langsung aja daftar teman Pro 2 ya, dari SD, SMP, SMA, SMK.
1: Iya.
0: Yeah. Welcome ya pastinya. Betul, ya. Alright, kita tunggu keberanian kamu untuk mendaftar teman Pro 2. Dari mereka pasti akan tunggu juga kedatangan kamu, pendaftaran kamu. Dan thank you so much buat kalian, ada Arumi, ada Valora, ada Deyu ya. Alright, thank you so much. Habis ini kira-kira kalian mau kemana guys? Balik?
3: Pulang.
0: pulang ya, yeah. Okay. Tumben-tumbenan gak nongkrong dulu? Okay, hati-hati di jalan teman-teman. We'll see you setelah Evotek 2026 ya, sukses juga.
1: Astaga.
0: Ya. Mungkin di tahun depan Evotek 2027 kalian datang ke sini lagi, kita tunggu banget ya. Alright, sukses. Okay. Terima kasih juga teman Pro 2 yang udah join di afternoon tea kita sore hari ini. Enggak kerasa udah hampir sejam kita ngobrol bareng teman-teman Evotek 2026. Sekali lagi daftar ya, kesempatannya masih panjang banget untuk mendaftar. Langsung aja di daftar, dan aku bakal tetap nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Timothy. Masih di afternoon tea teman Pro 2. Nah, ini lagi panas-panasnya gitu ya. Antara Spanyol dan Portugal gitu yang akhirnya mengeluarkan hasil di mana Spanyol akhirnya menang dengan skor 1-0 teman Pro 2, dan ini cukup wow membuat banyak banget fans seluruh dunia sedih dan heboh teman Pro 2 ya. Kan gimana enggak, ini merupakan salah satu laga terakhir dari the legend himself, Cristiano Ronaldo gitu. Jadi ini merupakan laga terakhir di karir dia sebagai pesepak bola. Dan sayang banget mimpinya untuk dapat memenangkan Piala Dunia tahun ini harus kandas teman Pro 2 ya, di babak 16 besar. Dan ada pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente yang menilai kemenangan dramatis atas Portugal di babak 16 besar kemarin itu pantas diraihnya. Luis mengaku duel Spanyol versus Portugal itu layak seperti pertandingan final yang berlangsung lebih cepat juga. Gak hanya itu, Luis juga menyorot bahwa pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo kalah melawan Spanyol, di mana Spanyol memastikan tiket ke perempat final setelah menang berkat gol telat Mikel Merino gitu. Nah, katanya pertandingan luar biasa antara dua tim yang memiliki level sangat tinggi, sayangnya salah satunya harus tersingkir dari turnamen ini. Dan kami sudah mengatakan sebelum pertandingan bahwa ini adalah final sebelum final, dan pada akhirnya kami memenangkannya, kata Luis usai laga Spanyol versus Portugal seperti dilansir dari FIFA Selasa hari ini teman Pro 2. Nah, sorotan khusus diberikan juga oleh Luis kepada Mikel Merino yang kembali menjadi pahlawan bagi La Roja, di mana menurut Luis gelandang Spanyol tersebut selalu mampu memberikan kontribusi penting setiap kali dipercaya bermain. Luis juga ngejelasin gitu alasan Mikel Merino nggak dimainkan sebagai starternya Spanyol kalau menjamu Portugal. Ia menegaskan setiap keputusan yang diambil itu selalu didasarkan pada kebutuhan tim, bukan kepentingan individu. Nah, usai pertandingan pun Luis mengungkapkan dirinya sempat berbincang dengan kapten Portugal Cristiano Ronaldo, dan ia mengaku memiliki rasa hormat, respect yang besar terhadap mega bintang Al Nassr tersebut, dan baik sebagai pemain maupun sosok inspiratif teman Pro 2. Meski sudah mengamankan tempat di 8 besar, pelatih Spanyol itu juga memilih belum memikirkan calon lawan berikutnya, dan ia ingin anak asuhnya menikmati kemenangan lebih dulu sebelum kembali fokus menghadapi laga selanjutnya. Gak lupa Luis juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang tampil sebagai pengganti, karena menurutnya kontribusi para pemain dari bangku cadangan ini jadi salah satu kekuatan terbesar Spanyol sepanjang turnamen teman Pro 2. Siapa nih salah satu dari kalian yang sempat heboh juga saat liga dari pertandingan Spanyol versus Portugal kemarin teman Pro 2?

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur

0: kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, 3 saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, 3 saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinny menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinny menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinny pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinny memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinny, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinny merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinny tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinny pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih ngebahas Piala Dunia Teman Pro 2, tapi ini dari sisi hiburannya ya. Ada Justin Bieber yang lagi di tahap negosiasi katanya. Dan ini jadi perbincangan juga ya. Katanya ia akan tampil dalam halftime show Piala Dunia 2026. Dan kalau negosiasi ini mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung sama Madonna, Shakira, dan BTS yang lebih dulu diumumkan. Nah, laporan ini pertama kali diungkap media internasional TMZ. Tapi sampai saat ini FIFA ini maupun perwakilan dari Justin Bieber juga belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar ini Teman Pro 2. Sebelumnya FIFA mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama atau headliner dari halftime show perdana Piala Dunia gitu, finalnya. Dan acara ini akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium. Apabila nantinya bergabung dalam halftime show final, maka akan ini apa ya, jadi salah satu penampilan terbesar Bieber sejak memeriahkan panggung Coachella ya pada April 2026. Dan dia tampil di Coachella dengan solo gitu ya, dengan konsep akustik sederhana membawa sejumlah lagu populernya. Dan penampilan ini tentu aja jadi aktivitas kembalinya ke panggung setelah vakum selama 4 tahun. Sebelumnya ia juga sempat mengurangi aktivitas bermusik demi memulihkan kondisi kesehatannya juga Teman Pro 2. Nah, halftime show final Piala Dunia 2026 juga diperkirakan berlangsung lebih lama dari jeda pertandingan yang biasanya ini berdurasi 15 menit gitu. Jadi pertunjukan tersebut digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund juga Teman Pro 2. Dan pastinya kita tunggu aja gimana kabarnya, apakah nanti negosiasinya final gitu dan akhirnya Bieber bisa tampil di halftime show Piala Dunia. Kita tunggu aja Teman Pro 2 ya. Let's see. Dan jangan kemana-mana Teman Pro 2, di jam 6 pas nanti akan ada siaran Puji Trisandia buat kamu semuanya, Teman Pro 2 umat beragama Hindu Sedharma Bali ya pastinya. Dan akan dilanjutkan langsung ke azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya di pukul 18.15 WITA Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium badan bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

95,3 FM Tongon Pro 2, dan kita sekarang officially masuk ke segmen Gibol atau Gila Bola Tongon Pro 2 ya. Masih di afternoon tea pastinya juga di Gila Bola sore hari ini Tongon Pro 2. Selama hampir 30 menit kita bakal ngobrolin topik tentang peluang siapa nih, negara mana aja yang bakal berpotensi menjadi juara Piala Dunia 2026. As we know, sekarang ini sudah mulai masuk ke babak mau ya, bentar lagi ke 8 besar ya. Saat ini masih di 16 besar Tongon Pro 2, jadi kita bakal banyak tunggu banget match-match selanjutnya, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang gitu. Dan kalau lihat dari update terbaru Tongon Pro 2 ya, dari babak 16 besar tadi pagi gitu, ada Amerika Serikat versus Belgia, yang dimana sayang banget tuan rumah harus terpental dan terpelanting Tongon Pro 2 ya, dengan skor 1-4 akhirnya Belgia menang Tongon Pro 2 dan lolos ke babak 8 besar. Lalu masih juga di pagi tadi ada Portugal versus Spanyol yang jadi trending topic juga bisa dibilang gitu ya, karena sayang banget sang legenda Messi harus Messi. Sorry ya Tongon Pro 2. No. Enggak, aku lagi kepikiran Messi Tongon Pro 2 ya. The GOAT gitu. Sorry, sang legenda ini Cristiano Ronaldo. Sorry ya Bang Dodo, sorry ya fans-fansnya juga ya, enggak bermaksud loh. Sayang banget juga harus pulang Tongon Pro 2 ya. Apalagi ini menjadi karir terakhirnya di dunia sepak bola katanya sih Tongon Pro 2 ya. Terus di babak 16 besar juga ada Mexico versus Inggris yang akhirnya dimenangkan Inggris dengan perolehan poin 3-2 ya. Dan sayang banget ini Mexico akhirnya harus pulang juga ya, salah satu tuan rumah juga Tongon Pro 2. Lalu di babak 16 besar juga di tanggal 6 ada Brazil versus Norwegia yang akhirnya dimenangkan oleh Norwegia dengan skor 2-1. Sayang juga nih Brazil banyak penggemar, yang salah satu temanku juga nih. Dan di tanggal 5 Juli di babak 16 besar juga ada Prancis versus Paraguay yang dimenangkan oleh Prancis dengan skor 1-0. Dan juga ada Maroko versus Kanada dengan perolehan poin 3-0 ya, Maroko memenangkan pertandingan. And it is officially ya juga dikonfirmasi kalau ketiga tuan rumah Piala Dunia 2026 gagal masuk ke babak 8 besar Tongon Pro 2 ya, gagal masuk ke perempat final. Sayang banget sih sebenarnya ya. Well, it's okay Tongon Pro 2, kita bakal menantikan gitu match-match selanjutnya, siapakah yang akan masuk ke babak 8 besar perempat final gitu ya. Sementara ini sudah ada Belgia, Spanyol, Inggris, Norwegia, Prancis dan Maroko ya. Ini sebenarnya kalau Jerman masuk sih bisa ini ya, di Inggris, di Paris, di Jerman gitu nomor 2. Well, ya udahlah Tongon Pro 2, kita bakal ngomongin tentang siapakah yang akan berpeluang dan berpotensi menjadi pemenang Piala Dunia tahun ini. Melihat dari update mau ke perempat final gitu.

gitu ya, update siapa pemenang-pemenang yang lolos ke perempat final. Dan masih ada 2 match lagi nih sepertinya ya, yang akan kita tunggu untuk di babak 16 besar ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: adalah turnamen sepak bola yang penuh dengan kejutan dan rekor luar biasa. Piala Dunia FIFA pertama kali diadakan pada tahun 1930 di Uruguay. Piala Dunia udah ada 96 tahun loh teman Pro 2, terhitung dari pertandingan pertamanya. Wow, keren banget ya. Gak heran nih, kita semua antusias buat ngikutin Piala Dunia tahun ini. Menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, antusias para penggemar memuncak tinggi dengan rekor permintaan tiket yang menembus 150 juta permintaan. Uniknya nih teman Pro 2, tahun 2026 menjadi tahun turnamen terpadat. Edisi 2026 akan menjadi yang terpanjang nih dalam sejarah dengan total 104 pertandingan karena penambahan peserta menjadi 48 tim yang berbeda dengan edisi tahun-tahun sebelumnya. Nah, pengen tahu kan kelanjutannya seperti apa? Jangan lupa pantengin RRI Pro 2 Denpasar.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Kita masih di Gibol atau Gila Bola teman Pro 2 ya. Dan kali ini tentu saja kita gak sendirian, karena kita bakal ditemani kembali oleh teman AI kita teman Pro 2. Jadi let me prepare my AI friends dulu. Halo AI, apakah kamu sudah terhubung dengan kami di udara kira-kira?
1: Ya, aku sudah terhubung denganmu. Suaraku jelas ya. Kalau ada hal yang perlu disiarkan atau disiapin, kasih tahu saja. Aku siap bantu.
0: Oke, AI. Aku mau ngebahas tentang siapa sih yang bakal menjadi pemenang Piala Dunia 2026 ini gitu ya. Kalau ngelihat dari posibilitas yang ada kira-kira dengan negara-negara yang tersisa, kira-kira siapa yang kamu lihat nih yang berpotensi?
1: Wah iya, ini memang seru banget ya, karena banyak tim kuat yang masih bersaing. Kalau lihat dari performa belakangan, Brasil, Argentina, Prancis sama Jerman sih masih paling diunggulkan. Tapi tim-tim underdog kayak Spanyol atau Portugal juga nggak bisa diremehkan. Kita bakal lihat sih, tapi persaingannya bakal panas.
0: Oke, baiklah. Sebenarnya kan yang lolos ini ke perempat apa? Ke perempat final gitu ya bahasanya ya. Udah ada beberapa gitu. Kira-kira kalau dari match yang tersisa nih siapa kira-kira yang akan menyusul negara-negara yang sudah berhasil masuk ke perempat final?
1: Hingga saat ini, 6 tim sudah memastikan diri lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Mereka adalah Maroko, Prancis, Spanyol, Inggris, Belgia, dan Norwegia. Masih ada 2 tiket yang belum dipastikan, jadi kita ada tim tambahan untuk melengkapi 8.
0: Oke, kira-kira yang kamu lihat akan ada siapa nih yang masuk melengkapi line up dari perempat final?
1: Berdasarkan simulasi dari Opta, tim-tim yang paling berpotensi lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 adalah Prancis, Spanyol, Argentina, Brasil, Portugal, Jerman, Belgia, dan Inggris. Mereka diprediksi punya peluang tertinggi karena kualitas kuat, motivasi, dan momentum yang bagus. Tidak ada satu tim yang sebenar-benar dominan, jadi persaingan masih sangat terbuka.
0: Oke, kalau dari tim-tim yang tersisa masuk ke perempat final dan akan masuk ke perempat final, kira-kira early prediction kamu yang memenangkan Piala Dunia 2026 ini ada siapa aja sih?
1: Wah, kalau dari tim-tim yang tersisa sekarang, prediksi awalku sih masih condong ke Prancis atau Argentina. Prancis punya kedalaman skuad yang luar biasa, sedangkan Argentina, juara bertahan, pasti bakal punya mental juara. Tapi kalau kejutan bisa terjadi, jangan lupa Brasil atau bahkan Portugal juga bisa bangkit. Jadi ini bakal benar-benar seru sampai akhir.
0: Oke, bukannya Brasil sudah gagal masuk ke perempat final ya?
1: Jadi ternyata Brasil memang tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mereka kalah 1-2 dari Norwegia pada 5 Juli 2026 di babak 16 besar, jadi mereka tidak lolos ke perempat final untuk pertama kalinya sejak 1990.
0: Oke, berarti kamu tadi prediksinya salah ya. Karena Portugal dan juga Brasil itu tidak lolos AI ya. Ini update ke kamu nih jadinya.
1: Iya, kamu benar. Terima kasih sudah mengoreksi. Jadi Brasil dan Portugal memang sudah tersingkir lebih awal, sehingga mereka tidak akan melengkapi perempat final. Jadi kita ubah prediksi ke tim-tim yang tersisa ya. Dan pastinya ini bakal lebih dinamis, tergantung hasil-hasil selanjutnya.
0: Oke, jadi kita akan menunggu saja ya. Kalau dari prediksi kamu akan ada yang namanya Argentina salah satunya yang bakal menang ya. We'll see.
1: Iya, betul banget. Kita tunggu saja perkembangannya. Argentina memang punya potensi besar, apalagi mereka sudah terbukti solid di turnamen terakhir. Jadi kita lihat saja siapa yang bakal jadi juara.
0: Alright teman Pro 2, itu dia tadi pembahasan kita di Gila Bola tentang prediksi pemenang Piala Dunia 2026 melihat dari tim-tim yang tersisa ya dan sudah lolos ke perempat final. Siapakah bet kamu teman Pro 2 ya? Kalau aku memang bet ke ini ya, ke Argentina ya. Apalagi my greatest of all time ya, the GOAT, ada Lionel Messi ya. Jadi Lionel the GOAT Messi ya pasti akan memenangkan Piala Dunia 2026. Amin. Kita lihat aja teman Pro 2 dan kita bakal menunggu match-match selanjutnya. Pastinya tersisa beberapa tim yang akan memperebutkan posisi di perempat final. Dan kalau kamu mau tahu update tentang Piala Dunia 2026, pastinya cuma di sini aja teman Pro 2, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udah mau jam 7 malam, tandanya kurus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg, Juplo dan Pasar, aku Azril Tumoti yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. See you next time. Bye-bye teman Pro 2.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga, buatan Indonesia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima kunjungan koordinasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dalam rangka memperkuat sinergi perlindungan kekayaan intelektual komunal atau KIK, khususnya terhadap tenun tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional. Bertempat di Ruang Nakula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Senin 6 Juli 2026, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk berbagai informasi, pengalaman, praktik baik dalam pelaksanaan investarisasi, pendokumentasian, verifikasi, hingga penyusunan strategi perlindungan tenun tradisional. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, EM Nurmanah, menegaskan bahwa perlindungan tenun tradisional harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pemilik budaya melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, teman Pro 2, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gustu Putu Milawati, menjelaskan bahwa kunjungan koordinasi ini bertujuan mempelajari pola kolaborasi yang telah dibangun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bersama BRIDA dalam mendukung perlindungan kekayaan intelektual komunal. Dan menurutnya, pengalaman dan strategi yang diterapkan di Bali dapat menjadi referensi dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual berbasis budaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menetapkan daftar pemilih berkelanjutan atau DPB semester 1 tahun 2026 sebanyak 3.377.285 pemilih, terdiri atas 1.671.956 pemilih laki-laki dan 1.705.329 pemilih perempuan yang tersebar di 57 kecamatan dan 716 desa atau kelurahan. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka pemuktaran data pemilihan berkelanjutan atau PDPB tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan pada hari Senin 6 Juli 2026 di kantor KPU Provinsi Bali. Ketua KPU Provinsi Bali Idewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan bahwa pemuktahiran data pemilihan berkelanjutan merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dan menurutnya data pemilih yang akurat dan muktahir hanya dapat diwujudkan melalui strategi antara KPU dengan instansi pemerintah seperti Bawaslu, TNI, Polri, partai politik, serta masyarakat. Ia juga mengapresiasi dedikasi jajaran mantan panitia pengumutan suara atau PPS yang terus membantu proses pemuktahiran data meskipun telah berakhirnya tahapan pemilu. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan. Tapi Ronald ingatkan tetap di sini aja teman Pro 2 di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Karena nantinya di jam 8 ini sampai jam 9 nanti kita akan merilai siaran langsung MLC yang ada di Pro 2 Jakarta. Makanya tetap di sini aja, lock aja frekuensi kamu di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: sama Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan Penilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini,
1: benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bro?
3: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
1: Ya ampun. Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Kan? Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya. Benar.
2: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Iya, bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul. Kan, ya?
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7
0: enggak? Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Udah.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek, tapi ya udah ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempat kau sih meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya susah sih. 12 kilo lari.
1: 2 kilo.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat,
1: enggak
2: lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: gitu. Kalau 42
0: itu lebih gila lagi sih.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
0: Full maraton. Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi itu. Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
2: kayak
0: sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast.
2: Jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada teman ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang pengen.
2: Enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita yang lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh iya, 5 bulan
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah,
1: masalahnya
0: sayang juga.
1: Iya, yeah, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Yeah.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 wow. tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
1: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, ah mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kayak gitu.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya kan.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan katanya.
1: Benar.
2: Udah akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu ya udah deh gas apa segala macam. Oh, ternyata recording begini ya masih. Apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic sama berdua.
2: Benar. Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas sudah megang mic, gak mau lepas.
0: Oh, adik juga ya.
2: Adik juga,
0: ya,
2: bener-bener. Kangen kan, kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, aku yang apa? Kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai penyanyinya juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: bareng sama Use.
1: Lagi.
0: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
2: Benar.
0: Ya, vibes-nya kita denger ya.
2: Benar.
0: Vibes-nya emang sedih.
2: Pop ballad berarti ya.
0: Pop ballad ya
2: di cuman, lagu ini.
0: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang bener. Lagi sedih juga mungkin.
1: Ya. Sedih kenapa sih Indonesia?
2: Aduh.
1: Jangan dipancing.
2: Benar.
0: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Sedih tuh. Pol gitu jujur lah ya check out.
2: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
1: Nah,
2: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa maksudnya kita kayak ikhlas kah dengan kondisi pasangan atau gimana?
1: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
2: Oh, oke.
1: Lebih begitu sebenarnya.
2: Benar.
1: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
2: Oh.
1: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
0: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
1: Pinter banget sih gue ngomong ya.
0: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
1: Oh, benar.
0: Iya.
1: Iya, udah khatam tuh ya.
0: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
2: Waduh.
0: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
1: Menikah dari 2012.
0: Oh kan?
2: Oke.
1: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
2: 19 tahun kurang lebih.
1: Apa tipsnya?
0: Yeah.
1: Waduh.
0: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
2: Ah, itu dia sih.
1: Standar TikTok.
2: Standar TikTok.
0: Tahu
1: enggak? Apa itu?
0: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
2: Benar.
0: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
2: Betul.
0: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
2: harus
0: lagi?
2: Pamit sama orang tuanya.
0: Oh, pamit sama orang tuanya.
2: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
1: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
0: bisa
1: itu
0: juga. Harusnya, kan?
2: Bisa juga.
0: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
2: Iya, apa mungkin ya, ada yang aneh.
1: Kalau yang tadi enggak aneh.
0: Enggak aneh sih. Iya, benar sih. Itu enggak aneh, Ada yang aneh apa ya?
2: Coba ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
1: Iya, itu standar TikTok tuh.
2: Nah,
0: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
1: Itu enggak.
2: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
0: lebay. Mungkin ada lah gitu kan.
2: Bener.
0: Itu tuh gimana?
1: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
0: Karena
1: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
2: Ya. Benar.
1: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
2: Bener.
1: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
2: Oke. Okay.
1: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, yang enggak bisa gitu.
2: Benar.
1: Harus saling.
2: Benar.
1: Itu tips dari aku.
0: Cukup ya.
2: Cukup.
0: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
1: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
0: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
2: Benar. Benar.
1: Dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen
0: ya.
1: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Pas banget dong.
1: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
2: Betul. Yeah.
1: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
0: Oh.
1: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
0: Keren.
1: Aduh.
0: Bisa diadaptasi Netflix.
1: Apa yang menang waktu itu aku ingat. Oh iya, novel aku tuh cerpenku menang.
0: Di majalah gitu kayak.
1: Iya, dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh, iya. Kan? Nah, itu udah 400 ribu dapat waktu itu.
0: Wow, iya, banyak iya, lah itu. Banyak. Lumayan. Iya,
1: benar. Jadi kekurangannya enggak bisa terima.
0: Nice.
2: Itu dia.
1: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
0: Banyak harus lebih mengerti lagi.
2: Bener, ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
0: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
1: Baru habis lebaran lah kita.
0: Oh baru, okay.
2: Bener. Berarti ditulis sama Opi Kurdi ya.
1: Opi Kurdi itu orang.
0: Nice.
2: Bener.
0: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
1: Iya benar.
2: Bener.
1: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
0: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
1: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, kalau iya zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
0: Oh iya. Benar.
1: Komit nggak? Komit ya udah.
0: Jadi sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
1: Yes, fun gitu project.
2: Benar. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
1: Makanya.

0: Chelsea Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman bro dua, kita sekarang langsung aja tadi udah dengerin lagu yes. terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Ini
1: ada Susan Amelia.
2: Halo. Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku, menantang
0: nyanyi lah ya. Benar-benar, okay, ya. Okay. Alright.
1: Nah terus abis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay.
2: Juga. Tenis juga.
0: Padel.
2: Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya,
0: belum klik gitu ya.
2: Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: yeah.
2: Ya kan benar-benar
1: sentuh doang. Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu, belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program, jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang.
2: Baru bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: Klik ya. Udah 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah.
1: Okay.
2: Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya.
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandewa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube.
1: Okay.
2: Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, behind the scene. Iya,
0: benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi ini?
0: Benar-benar. Tapi menurut kau sih MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Ya, ada video kayak paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Nggak ditonton kan sebenarnya gitu.
1: Mungkin masa sih aku masih nontonin loh.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini
1: visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Enggak, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar
0: gitu.
2: Ya ampun. Masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kau sih buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. jawab cepetan.
2: Oh oke.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kak Usi lebih dalam aja.
2: Oke.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kak Usi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap. Oke.
1: Aman ya?
2: Aman
1: ya?
2: Dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kak Usi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
1: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawaban untuk Kak Usi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh, suka
2: matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: baiklah.
0: Oke.
2: Jujuran.
0: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
1: Oke. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Aduh. Lari lah. Udah pasti tuh.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person, berarti di rumah punya kucing.
2: Ada cat.
1: Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya bener kan?
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya, kasihan. Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi keliat cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog. Yo, sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang? Aduh, aku takut banget.
0: Iya.
1: Sebenarnya positive thinking juga ya, kita mikirin bercanda.
2: Bener gak sih?
0: Bener.
2: Sampai aku naik ke atas pohon sampai digubung-gubung.
1: Serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke.
0: Oke, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak pernah juga. Enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
0: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Next. Alright. Berarti valid ya enggak
0: asbun
1: ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang ya.
2: Jujur lah perempuan.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas ya.
0: Tas.
2: Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah. Wow.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang
0: sih, kurang agak kurang gitu.
1: Oke. Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. Iya harus nurut, walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, menurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua, ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku gak pernah nanya. Apa jurusannya apa gak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab. Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung
0: pilihannya.
2: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang. Gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya ada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya, benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tim generasi berubah. Bener.
1: Oke, nice.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah. Gimana?
0: Di rumah. Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah kan? Tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari lah.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau enggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Iya, buat nafas kita. Oh, jadi makin kuat.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya. Jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: kasih DMLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu seadanya kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: ya? Semua, iya.
0: Semua DSP ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya. Request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Karena udah bisa didengerin di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada mulai banget lah pokoknya followersnya. Oke Kak Usi, thank you so much.
2: Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget, terima kasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Bener.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin seadanya kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV bisa ditonton dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafel, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: Dengerin musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
5: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
4: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
5: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
4: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
5: Alah. Gak usah banyak tapi-tapian, langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
6: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Produa, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan seperti lagu yang sebelumnya udah Ronald puterin, yaitu Kita Buat Menyenangkan, bakal Ronald buat kemenyenangkan nih malam hari ini teman Produa. Karena kebetulan hari ini tuh hari Selasa, jadi malam Rabu. Tapi ya walaupun ini bukan weekend teman Produa, ini tanggalnya lumayan cantik ya, 7 Juli 2026, 7726. Dan di tanggal ini pula nih, di yang banjir tanggal 7-nya, itu juga udah pasti kalau tanggal kembar banyak juga promo. Tapi yang lebih menyedihkan, bukan lebih menyedihkan sih, tapi yang bikin tanggal ini spesial adalah di hari ini bagi kamu yang suka bola, bahwa Cristiano Ronaldo tidak bisa melanjutkan lagi perjuangannya di Piala Dunia 2026. Dan di tanggal 7 ini kebetulan juga nomor punggungnya Cristiano Ronaldo adalah 7 juga nih. Waduh, dia tersingkir di tanggal 7 bulan 7. Sedih banget gak sih teman Pro 2? Dan juga dari 4 legend yang ikut Piala Dunia 2026 nih, 6 kali putaran Piala Dunia, itu ada Luka Modric, ada Neymar Junior, ada Cristiano Ronaldo, dan ada Lionel Messi. Nah, 3 dari 4 orang ini udah tersingkir dan tidak bisa melanjutkan perjuangannya lagi di Piala Dunia, yaitu Luka Modric udah tersingkir, abis itu Neymar Jr. juga udah tersingkir, dan yang terakhir barusan aja yang tersingkir tadi pagi adalah Cristiano Ronaldo. Dan di tanggal 7 bulan 7 2026 ini juga, nanti malam nih teman Pro 2, akan ada Argentina versus Mesir, yaitu last man di antara 4 legend yang ikut Piala Dunia 2026 ini. Kira-kira Lionel Messi menjadi satu-satunya atau ikut tersingkir bareng 3 temannya nih teman Pro 2? Dan seperti biasa ya teman Pro 2, karena ini jet lag banget, karena Ronald siarannya jarang banget dikasih malam nih teman Pro 2, seringnya subuh-subuh ya. Jadi mungkin ini agak jet lag buat kamu yang mendengar suara Ronald, karena biasanya kalau malam-malam kalau nggak dengar suaranya Timothy atau nggak Cakra nih. Dan ini suaranya Ronald ya teman Pro 2, bagi kamu pendengar Pro 2 di malam hari, salam kenal. Dan seperti biasa sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu teman Pro 2 yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih. Dan biar gampang kamu nyarinya, semua username kita di media sosial udah kita samain semua. Yaitu tinggal ketik aja di search engine di platform media sosial kamu, cari aja akun yang namanya RRI Pro 2 Denpasar, dan pasti akun kita muncul paling atas teman Pro 2. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya ya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget yang udah kita buatin untuk kamu. Bahkan juga setiap harinya akan selalu ada update story dari topik-topik pembicaraan di radio nih, yang akan di-upload di story-nya IG-nya RRI Pro 2 Denpasar. Baik itu ntar ada dibuka voting sama penyiarnya atau question box kayak malam hari ini, karena Ronald udah buka question box khusus buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Ronald di malam hari ini nih. Dan di situ kamu bebas mau jawab apa aja teman Pro 2. Dan selain itu Ronald juga ingatkan bagi kamu yang anaknya udah digital banget nih, ternyata kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald gak cuman lewat radio konvensional aja, tapi kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital nih. Yaitu melalui apa teman Pro 2? Yaitu melalui websitenya RRI Pro 2, websitenya RRI Pro 2 Denpasar dong. Bukannya maksudnya websitenya rri.co.id nih. Yang bener itu ya, rri.co.id, bukan RRI Pro 2 Denpasar, kalau itu username media sosial kita teman Pro 2. Tapi yang namanya Gen Z ataupun Gen Alpha pastikan agak ribet ya buka website segala menurut mereka. Ya udah, kita kasih opsi nih teman Pro 2. Ini opsi yang paling gampang juga. Kamu bisa langsung download aja aplikasi RRI Digital karena sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Jadi kalau misalnya udah, kalau kamu cari aplikasi yang namanya RRI Digital di App Store maupun Play Store, pasti nih aplikasi kita muncul paling
atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk diinstal ataupun di-download di gadget kamu masing-masing. Dan kenapa Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi RRI Digital? Karena ternyata di sana kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital. Selain itu juga kamu bisa loh mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keren banget nggak tuh teman Pro 2? Dan juga di sana kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid nih. So tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja download aplikasi RRI Digital di gadget kamu sekarang juga. Dengerin siaran Ronald secara digital di sana, pilih Pro 2 yang di Denpasar ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu follow akun sosial media kita yang udah ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok dengan username-nya RRI Pro 2 Denpasar.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Ronald di 2 Days Recap edisi Selasa malam nih, yang pastinya bakal nemenin kamu ngelewatin sisa hari ini sampai jam berapa teman Pro 2? Yes, benar banget, sampai jam 11 malam nanti. Dan gimana nih kalau Ronald tanya rutinitas kamu di hari Selasanya? Dan semoga ya semuanya berjalan lancar dan kamu tuh bisa istirahat sambil dengerin pastinya lagu-lagu asik di RRI Pro 2 Denpasar. Dan sepertinya malam ini playlistnya bakal Ronald set yang lagunya galau-galau ya teman Pro 2. Dan malam-malam gini suasananya pas banget ya buat ngobrolin sesuatu yang ringan tapi sering banget gitu kejadian di keseharian kita loh. Kira-kira apa ya teman Pro 2? Dan sebelum masuk ke topiknya, Ronald pengen tanya dulu nih, pernah gak sih kamu tuh lagi asik-asiknya makan menu favorit, lauknya tuh udah lengkap, nasinya juga udah panas dan anget banget, tapi tiba-tiba ada nih satu hal kecil yang gak ada, dan rasanya tuh langsung beda 180 derajat, alias tuh kayak ada yang kurang gitu rasanya. Misalnya aja nih teman Pro 2, misalnya kamu lagi makan apa ya kira-kira yang biasa dimakan sama teman Pro 2 nih, coba Ronald cenayangin dulu nih. Ah, kira-kira misalnya kamu lagi makan bakso panas-panas nih, waduh enak banget ya tuh teman Pro 2.

Hilang dari piring kita. Waduh, baru dah tuh terasa banget ada yang kurang dan makanannya rasanya tuh jadi kurang nampol nih. Nah, karena berangkat dari keresahan itu ya yang hampir teman Pro 2 pasti semuanya pernah rasain, termasuk Ronald juga. Makanya malam ini Ronald mau bahas topik seru, yaitu baru apa namanya hal-hal yang baru kerasa penting pas lagi hal tersebut udah nggak ada atau pas lagi hal tersebut sedang tidak tersedia nih. Dan Ronald mau ngajak kamu sharing dulu ya, karena Ronald yakin banget kamu tuh pasti punya pengalaman serupa juga nih sama hal-hal yang Ronald ceritain tadi. Entah itu soal makanan seperti yang udah di-mention, atau ternyata barang-barang tertentu teman Pro 2, atau bahkan nih kebiasaan yang selama ini kamu anggap tuh biasa aja, tapi begitu kebiasaan makanan ataupun barang-barang itu absen sehari aja nih teman Pro 2, langsung deh tuh bikin hari kamu tuh jadi gak lengkap dan rasanya kayak bikin kurang semangat gitu. Dan buat kamu yang mau ikutan curhat ke Ronald, Ronald udah buka question box di Instastory kita, yaitu di akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi bagi kamu yang sedang lagi dengerin Ronald, langsung aja visit Instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar dan curhat aja di question box yang udah Ronald sediain. Karena di sana Ronald udah lempar pertanyaan yang simpel banget buat kamu teman Pro 2, yaitu apa sih yang selama ini tuh kamu anggap biasa aja, tapi begitu hal tersebut gak ada, malah bikin hari kamu tuh jadi terasa kurang nih, jadi terasa kurang lengkap, jadi terasa kurang semangat gitu. Boleh disebutin teman Pro 2, baik itu makanan, barang-barang spesifik, atau bahkan barang receh nih, atau apapun itulah teman Pro 2, bisa kamu ceritain ke Ronald, karena Ronald pengen tahu nih kira-kira apa bagi teman Pro 2 yang dianggap biasa aja, tapi begitu gak ada, malah bikin hari kamu terasa kurang. Yuk langsung aja teman Pro 2, ketik jawaban kamu sekarang juga, karena nanti beberapa jawaban yang paling unik bakal Ronald bacain, yang unik dan relate nih ya teman Pro 2. Dan kebetulan malam hari ini setelah Ronald menyapa kamu dengan salam, tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, seperti biasanya ada pendengar Pro 2 yaitu Lara Purnamasari nih yang udah request ke Ronald, yaitu request lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya Vampir. Oke, Lara bakal Ronald puterin setelah ini. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang pengen juga kayak Lara Purnamasari yang bisa request-request ke Ronald, bisa banget kok, langsung aja kamu DM IG kita, atau biar langsung direct ke WA-nya, kamu langsung bisa request lagu ke WA-nya Pro 2 Denpasar dengan nomor WA yaitu 089-6200-3900. Ronald ulangin lagi bagi kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu atau kirim VN, bisa banget VN berupa curhat atau apapun, yang penting gak ngomong jorok ya teman Pro 2. Kamu bisa banget kirim langsung ke WA kita di nomor 089-6200-3900. Ronald tungguin biar kita ngobrol bareng di sini.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

teman Pro 2, udah ada salam nih dari Lara Purnamasari ya, yang barusan lagunya udah Ronald puterin ya, itu Olivia Rodrigo yang berjudul Vampire. Dan dia juga langsung bilang Lara seneng banget nih bisa dengerin lagunya mengudara, dan semoga kakak Ronald dan kakak-kakak penyiar lainnya selalu sehat, rezekinya lancar, dan selalu bisa menemani pendengar lainnya dengan siaran yang pastinya seru. Sukses selalu ya Pro 2 Denpasar. Amin Lara, semoga doa baiknya balik ke Lara juga ya. Dan teman Pro 2, kita balik ke topik kita nih yang udah Ronald call sebelumnya di Today's Recap di malam hari ini di tanggal 7 bulan 7 2026. Dan kalau misalnya ada teman Pro 2 yang nikah di hari ini karena tanggalnya cantik, selamat juga ya, selamat menikah, selamat menempuh hidup baru nih. Dan sambil nungguin jawaban teman Pro 2 yang masuk di question box yang udah Ronald buka di Insta story-nya RRI Pro 2 Denpasar, mari nih kita kupas tuntas dulu soal fenomena hal yang hilang baru deh kerasa. Dari kacamata mana? Dari kacamata makanan dulu. Yang ringan-ringan dulu aja teman Pro 2. Kenapa Ronald bilang dari kacamata makanan dulu? Karena kalau dipikir-pikir nih secara mendalam ya teman Pro 2, kadang yang bikin sebuah makanan itu nempel banget di memori kita bukan menu utamanya loh. Justru hal-hal pelengkap yang porsinya paling sedikit, paling kecil di piring kita. Dan hal inilah nih teman Pro 2 yang sering jadi pahlawan tanpa tanda jasa di makanan kita. Rada berlebihan ya teman Pro 2. Ya tapi emang kayak begitu loh teman Pro 2. Contoh paling gampangnya aja nih adalah sambal ataupun saus. Berapa banyak nih dari kamu yang hobinya makan pakai sambal gitu, terus tiba-tiba harus makan tanpa rasa pedes sama sekali? Pasti hambar banget kan rasanya. Kadang-kadang juga Ronald merasakan hal tersebut teman Pro 2. Kadang misalnya ada kentang nih french fries tapi gak ada sambalnya, kayaknya kurang mantep gitu makan kentangnya. Terus juga teman Pro 2, selain nih, selain sambal ataupun saus, ada hal lain gak menurut kamu yang kira-kira di piring kita itu porsinya paling kecil tapi kalau gak ada tuh rasanya makanan kita tuh sepiring jadi hambar gitu rasanya? Nah betul banget teman Pro 2. Yang kedua, selain sambal atau saus, terus ada lagi yang namanya kerupuk nih. Kelihatannya emang cuman cemilan garing aja ya, tapi coba dibayangin makan soto ayam ataupun nasi goreng tanpa suara kriuk dari kerupuk. Waduh, rasanya kayak ada rongga yang kosong gitu di mulut kita. Kalau kehilangan dia kan rongga kosong di hati kita nih. Kalau nggak ada kerupuk, rongga kosong di mulut kita. Padahal kerupuk itu kan cuman tepung digoreng aja ya, tapi efek psikologisnya tuh ternyata gede banget pas kita lagi makan. Belum lagi teman Pro 2, kalau kita masuk ke bawang goreng, acar, ataupun kecap manis. Bawang goreng itu emang kalau misalnya di makanan juga, kadang di nasi uduk ataupun di soto, itu jumlahnya seiprit, sedikit banget gitu. Tapi aromanya itu loh sukses jadi pembeda rasa. Dan acar juga nih sering banget cuman dianggap bonus atau hiasan piring di pinggir piring aja nih. Padahal sensasi asam segernya itu yang bikin rasa makanan berlemak jadi ikutan seimbang lah rasanya gitu. Jadi berasa kalau kita makan yang berlemak, kalau ada acar rasanya kayak sehat aja gitu. Padahal nggak juga ya teman Pro 2. Terus juga ada kecap nih, yaitu barang wajib yang selalu nongkrong di meja makan. Tapi giliran botolnya kosong, waduh, seisi rumah nih langsung aja langsung bingung mau dibumbuin pakai apa gitu. Dan ternyata menarik banget ya teman Pro 2. Ternyata nih yang punya impact paling gede dan sering kita cari-cari justru sesuatu yang porsinya ternyata paling sedikit di piring kita. Emang sih pelengkap makanan ini diam-diam tuh jadi kunci kebahagiaan perut kita.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Yes, teman Pro 2 masih ngomongin makanan nih bareng Ronald di Today's Recap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Dan selain pelengkap kayak sambal atau kerupuk tadi yang udah kita bahas ya, ada satu lagi nih tipe makanan yang sering banget kita anggap B aja, C aja, D aja. Maksudnya B aja teman Pro 2, maksudnya biasa aja nih. Bagi yang kamu belum tahu, B aja itu adalah biasa aja. Padahal makanan itu tuh sering jadi penyelamat hidup kita. Lah kok bisa kayak begitu ya teman Pro 2. Jadi makanan tipe ini tuh mungkin gak bakal masuk daftar kalau kamu lagi ngedate atau pas lagi kamu dinner-dinner mewah. Ini makanan gak mungkin banget masuk daftar kamu. Tapi teman Pro 2, giliran kondisi kamu lagi mendesak, menu inilah nih yang paling pertama muncul di kepala kamu. Kira-kira apa nih ya makanannya? Yes, karena udah Ronald kasih kisi-kisi kondisi lagi mendesak, pasti teman Pro 2 udah tahu dong jawaban apa. Yes, benar banget. Yang pertama ini ada mie instan nih teman Pro 2. Karena menu itu tuh biasanya mendadak jadi makanan paling enak sedunia pas lagi hujan deras, pas lagi tanggal tua, atau pas lagi lapar menyerang kita di tengah malam. Abis ngerjain deadline, abis ngerjain tugas di malam-malam, terus butuh asupan makanan sebelum tidur. Nah, kadang-kadang teman Pro 2 larinya ke mie instan nih. Terus setelah mie instan, ada juga yang gak lupa dari setelah mie instan itu adalah telur. Ini makanan paling sederhana yang selalu ada di kulkas atau di luar kulkas kita. Karena beberapa di media sosial nih kadang ada yang bilang telur lebih baik taruh di luar kulkas, jangan di dalam kulkas. Nah itu belum Ronald cari tahu, jadi Ronald gak mau omongin itu dulu ya. Karena gak masuk ke topik kita, telur tuh baiknya masuk ke dalam kulkas atau di luar kulkas. Tapi kalau misalnya kita ngomongin makanan yang kita sepelekan, itu selain mie instan tuh ada telur juga. Tapi dia jadi penyelamat juga nih teman Pro 2. Karena telur ini bisa diolah jadi apaan aja dan hampir selalu bisa diandalkan buat ganjal perut kita. Bahkan dikolaborasiin sama mie instan juga mantep banget tuh. Dan buat kamu yang mungkin lagi ngekos atau ngerantau ya, karena kalau rumah orang tua kamu ada di satu kota, kalau misalnya tempat kerja kamu gak jauh-jauh banget, pasti gak milih ngekos dong karena sayang ya gajinya. Pasti yang ngekos ini yang merantau-merantau aja, entah dari Jembrana kerja di Denpasar pasti kan ngekos, ataupun bahkan di luar Pulau Dewata yang kerja di Bali pasti akan ngekos gitu. Pasti setuju banget juga nih anak-anak kos sama Ronald ya, karena ada satu lagi pesona yang sulit banget dilupakan selain telur dan mie. Yaitu apa teman Pro 2? Yes, benar banget, yaitu tahu dan tempe nih. Karena waktu masih tinggal di rumah bareng sama orang tua tentunya ya, mungkin kamu suka protes kalau lauknya tahu tempe lagi. Nah, pas giliran udah jauh dari rumah nih, tempe goreng malah jadi hal yang paling bikin kangen parah. Karena kenapa teman Pro 2? Karena ternyata kadang tuh ya, kita nyari makanan tuh bukan karena gengsi atau mewahnya, tapi karena rasa yang familiar yang bikin kita tuh ngerasa nyaman dan kayak lagi pulang ke rumah padahal kondisinya lagi jauh di tanah perantauan nih. Dan setelah Lara, ini juga ada masuk juga Zulia nih namanya, yang request ke Ronald di malam-malam hari ini. Jadi dia mau request lagunya dari Bernadia yang judulnya Kini Mereka Tahu. Ah, kita pengen tahu juga isi hatinya Julia. Langsung aja kita putarin Bernadia Kini Mereka Tahu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Jackpot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. You're listening Pro 2 FM RR.

Wah, teman pro 2, suara dari penyanyinya dari Aras Buana dan Raisa Anggaini ini emang enak banget. Anggaini dong, Anggiani, buset dah kebalik ini hurufnya ya. Tapi emang enak banget ya suaranya ya teman pro 2. Kadang tuh Ronald juga suka iri nih sama suaranya yang bagus-bagus gitu. Apalagi di lagunya udah suaranya bagus, musiknya enak, terus juga bahasa Inggrisnya lancar banget teman pro 2. Hampir segala hal yang belum ada di Ronald nih. Dan kalau misalnya kita lihat di jam 22 lewat 20 menit alias 10 menit menjelang setengah 11 malam nih secara waktu WITA ya. Ini question box di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar udah mulai rame nih sama kamu teman Pro 2. Dan bagi kamu yang baru bergabung malam ini, tenang aja, kamu belum terlambat. Kamu bisa isi question box yang udah Ronald sediain buat kamu di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Langsung gabung aja, curhat aja di sono tanpa Ronald judge nih ya. Asik, keren banget ya. Dan langsung aja Ronald bacain beberapa jawaban kamu soal hal yang baru terasa penting pas lagi gak ada, khusus untuk edisi makanan dulu nih ya. Kita pilah-pilah dulu nih teman Pro 2. Ini dari ada dari Boys 405 yang bilang kalau dia tuh sadar banget pentingnya sambal pas lagi merantau ke luar negeri. Wah iya sih, bener sih, valid ini ya. Nah, kalau misalnya dia curhat di sini susah banget tuh nyari yang pedes yang pas gitu. Jadi pedes di sana pedes tapi nggak pas gitu. Dan emang lidah Nusantara susah dibohongin kak. Kalau misalnya di luar negeri kita harus bawa sambal sih, minimal juga sambal buatan ibu, bikin kangen banget. Oke, ya itu valid banget Boys 405. Terus juga ada dari tukang makan. Halo tukang makan, dari tukang penyiar nih. Dia ngasih jawaban kalau dia ini bilangnya adalah kerupuk gitu. Karena sesimpel itu, tapi bikin makanan kita jadi lebih nikmat kalau adanya kerupuk. Kalau nggak ada, berasa makan makanan diet. Wah, setuju sih ya teman Pro 2 ya, berasa hambar maksudnya ini. Dan ada juga nih jawaban yang lumayan bikin Ronald agak senyum-senyum sedikit sih ya. Dari Wahidin nih, yaitu nasi putih Bang Ronald. Waduh, baru sadar betapa nikmat dan pentingnya nasi putih pas lagi diet dan nggak makan karbo beberapa hari. Bikin lemes banget. Iya sih, bener sih ya. Karena memang nasi putih penuh dengan karbo, dan juga kalau nggak salah di sana juga persenan gulanya lumayan cukup tinggi, makanya bikin kita semangat gitu. Udah karbo, gula, beh mantep banget itu ya. Dan terus ada jawaban simple tapi ngena dari pacarnya Kai. Waduh, Kai pacarnya nih mampir nih, Kainya mana? Kalau dia bilang bawang goreng, karena begitu abang nasgornya lupa naburin bawang goreng, rasa nasi gorengnya langsung turun kasta. Waduh, bas-bas kasta nih. Dan ini juga ada dari Tia Afifa. Kalau misalnya dia bilang kurang rasanya, harinya kurang semangat kalau nggak ngopi. Wah iya sih, valid juga nih Tia Afifa. Apalagi kalau misalnya kita ngopi tapi itu kopinya kurang toppingnya. Bisa aja toppingnya tuh sea salt, bisa aja juga toppingnya itu apa sih namanya, karamel atau bubuk-bubuk mocha tuh emang rada kurang juga sih. Udah kopinya gak ada, toppingnya juga gak ada. Waduh, makin kurang tuh hari. Tapi ya jangan sering-sering juga ngopi ya, diselang-seling lah ngopinya Tia Afifa. Jangan setiap hari ngopi, karena itu bikin nanti jadi sakit gitu. Dan menarik banget ya teman Pro 2, dengerin jawaban dari kamu nih di malam hari ini. Ternyata sesuatu yang paling kita rindukan itu sama sekali bukan barang yang paling mahal ataupun makanan yang paling mewah di restoran bintang 5 nih. Jadi sesuatu yang bikin kita kangen justru itu adalah hal-hal yang selalu menemani kita keseharian kita, dan hal tersebut adalah hal-hal yang ternyata kecil tapi berdampak nih.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat. 95,3 FM.

Yes, masih sama Rianto Ronaldi di RRI Pro 2 Denpasar, tepatnya di frekuensi 95,3 FM. Dan masih dengerin playlist-playlist galau yang udah Ronald set buat kamu di malam hari ini. Dan ternyata lagu galau enak banget ya buat sing along sendirian, atau singing in the water. Singing in the shower deh, bukan water. Aduh. Emang kalau udah ngomong bahasa Inggris tuh pasti ada aja yang ngeblank nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, bagi kamu yang kurang bisa bahasa Inggris kayak Ronald, di setiap hari Jumat di setiap jam 1 siang mulai bulan ini akan ada English Corner. Jadi di sana itu bakal ada penyiar dari RRI Pro 2 Denpasar yang membuka wawasan kita tentang bahasa Inggris. Jadi Ronald juga sebagai penyiar rajin gitu dengerin siaran itu di jam 1. Tapi tentunya sepertinya belum dapat kesempatan untuk Ronald bersiaran karena mau ngomong apa teman Pro 2. Tenang aja teman Pro 2, Ronald bakal belajar kok, dan kita akan belajar bareng-bareng. Dan sekarang udah masuk ke jam 10 malam nih teman Pro 2, dan masih setia bareng Ronald ya di sini. Dan gimana nih perutnya setelah kita bahas makan, baik itu sambel, kerupuk, sampai mie instan yang bikin bibir kita ngiler. Nih Ronald ngomong sambil ngiler nih teman Pro 2. Agak jorok ya. Enggak, itu cuman hiperbola aja. Tadi kita udah sepakat ya kalau makanan sederhana itu ternyata punya power yang luar biasa dalam nentuin mood harian kita. Nah sekarang Ronald mau narik obrolannya agak sedikit jauh lebih luas lagi nih teman Pro 2. Karena setelah Ronald baca-baca DM dan question box dari kamu, ternyata fenomena baru kerasa pas lagi gak ada. Ini tuh ternyata nyebar ke semua aspek kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak banget nih, bukan banyak lagi tapi banyak banget hal-hal esensial yang selalu setia hadir, tapi sayangnya sering banget luput dari rasa syukur kita. Waduh, dalam banget nih malam-malam. Jadi kita terlalu sering menganggap kehadiran benda-benda itu atau situasi ini sebagai sebuah kenormalan. Saking normalnya ya teman Pro 2, mereka seolah tuh jadi latar belakang doang di dalam hidup kita. Tapi giliran tiba-tiba error, tiba-tiba rusak, atau bahkan ketinggalan, waduh, dijamin tuh langsung bad mood kita seharian ya. Kira-kira apa aja nih benda atau hal yang kelihatannya sepele tapi damage-nya gede banget kalau hilang? Yuk kita bahas pelan-pelan sambil nemenin kamu santai di malam hari ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia, dikenal dengan sebutan angin badai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM dan di segmen Today's Recap nih teman Pro 2. Dan sekarang topiknya kita lagi bahas hal-hal sepele atau barang-barang sepele yang kalau misalnya udah gak ada atau hilang ternyata itu impact-nya gede banget bagi kita. Dan sebelum itu, Ronald mau tanya dulu nih, coba ngaku teman Pro 2, siapa nih di sini yang kelimpungan banget kalau sinyal wifi di rumah atau kosan kamu lagi putus nih? Selama internet yang ngebut buat streaming atau scroll sosmed kan kita bakal cuek-cuek aja ya sama sinyal wifi. Tapi gak ada tuh pernah tiba-tiba berterima kasih sama router wifi. Tapi buat apa juga kan berterima kasih sama router wifi. Tapi poinnya adalah sekalinya nih lampu indikator wifi kamu merah 5 menit aja, langsung kan pasti kita pada panik nih teman Pro 2, karena jaringannya bakal terputus total. Terus juga ada lagi nih, charger HP. Jadi benda ini tuh biasanya cuma dilempar ke kasur aja atau ke meja aja selesai kita gunakan. Tapi giliran kamu pergi seharian dan tiba-tiba baterai HP kamu sisa 2%, terus chargernya ketinggalan. Waduh, benda ini tuh langsung berubah jadi barang paling mewah di dunia. Bahkan sampai rela-rela nanya ke orang yang gak dikenal, kira-kira ada gak kak charger untuk Android atau untuk Type-C gitu. Pasti deh nekat gitu buat nanya orang. Terus juga ada hal paling basic kayak air putih dan juga listrik. Ini sih basic ya, tapi kalau hilang agak PR nih teman Pro 2. Jadi air putih itu selalu ada di meja, tapi pas kamu lagi aus berat banget nih, entah lagi di jalan atau lagi mengerjakan sesuatu yang cuacanya lagi panas terik banget dan susah nemu warung. Waduh, segelas air putih itu nilainya ngalahin minuman-minuman mahal teman Pro 2 di saat itu juga. Dan juga belum lagi barang-barang yang sering raib kayak earphone dan juga sama payung nih. Karena earphone itu kan sering nyelip ya, entah di mana gitu, susah banget nyarinya. Apalagi itu earphone yang kabel, belum yang wireless. Wireless itu lebih susah lagi kalau hilang nyarinya ya. Tapi pas lupa bawa, waktu kamu pergi atau emang keselip di motor, ketinggalan di motor teman atau ketinggalan di tas teman, waduh, pas lagi ngerjain tugas, pas lagi perjalanan, rasanya tuh kayak nggak enak banget gitu, nggak ada earphone yang bisa nemenin kita di kuping kita. Karena kan gak mungkin kita putar lagu gede-gede di jalan, pasti kalah suaranya sama knalpot. Makanya kita pakai earphone, baik itu yang kabel ataupun yang wireless. Ini sebenarnya earphone apa earbud sih teman Pro 2? Ronald kurang paham nih spesifiknya. Dan kalau payung, kalau tadi kan Ronald sempat sebut payung nih ya, kenapa payung? Karena payung itu barang yang sering dianggap itu dianggurin pas lagi cuacanya lagi cerah ataupun bahkan kemarau nih. Tapi begitu hujan badai tiba-tiba turun teman Pro 2, padahal kamu mau pulang kerja atau ngampus atau bahkan pengen berangkat kerja yang kejar-kejaran sama waktu, waduh, payung jadi barang yang benar-benar sangat dibutuhkan saat itu juga. Dan ternyata benar-benar ya teman Pro 2, benda-benda receh itu kadang suka ngeprank kita nih di kehidupan sehari-hari. Karena sekalinya hilang, waduh, hancur itu hari.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

0: Yes, teman pro 2. Kalau Afgan bilang terima kasih cinta, kalau Ronald bilang terima kasih teman pro 2 telah menemani Ronald siaran di malam hari ini. Dan menarik ya teman pro 2, kalau kita telaah nih ya apa yang kita bahas di hari ini, yaitu hal apa yang kalau lagi enggak ada hal apa kalau yang lagi enggak ada itu bikin hari kamu terasa ada yang kurang gitu. Dan kalau kita telaah dari sisi psikologisnya, ternyata manusia itu emang punya kebiasaan atau sistem settingan dari sananya tuh buat cepat beradaptasi. Saat sesuatu itu selalu ada buat kita setiap hari, entah itu benda, entah itu fasilitas, atau bahkan seseorang nih, otak kita tuh otomatis menganggapnya sebagai sesuatu yang normal dan otomatis menganggap akan ada terus gitu. Perlahan-lahan kita tuh jadi lupa bahwa sebenarnya keberadaan mereka itu sangat krusial dan juga penting. Makanya jadinya kayak yang kita obrolin tadi nih teman pro 2, kalau misalnya sambal aja enggak ada, itu kamu pasti kalang kabut nyarinya. Dan juga wifi juga kalau misalnya hilang pasti deh dikeluhin pas jaringannya muter-muter. Tapi pas jaringannya lagi bagus, ya udah normal aja. Dan kopi pagi yang biasanya cuma diminum sambil berlalu aja, baru kerasa banget gitu pentingnya pas kita kesiangan dan bikin mata ngantuk parah seharian di tempat kerja karena lidah kita tuh enggak kena setetes kopi nih, karena udah terbiasa gitu di mindset kita kalau misalnya ada kopi hari ini bisa nih kerjaan kita gaspol teman pro 2. Tapi tenang aja ya teman pro 2, hal-hal tersebut itu adalah bukan karena kamu punya penyakit atau kecenderungan yang negatif gitu. Ini adalah hal yang wajar, bukan berarti kita kurang bersyukur juga, tapi emang kita tuh gampang banget take it untuk menggaransi bahwa menganggap hal itu tuh bakal ada terus di kehidupan kita. Makanya dari obrolan kita di malam hari ini, mungkin ini waktunya buat kamu dan Ronald juga sesekali ngerem sebentar ya kesibukan kita gitu. Coba deh sadarin dan hargain gitu hal-hal receh yang ada di sekitar kamu, yang selama ini teman pro 2 diam-diam ngasih kemudahan buat hidup kamu setiap hari. Dan juga selain menghargai hal-hal receh tersebut, coba diam-diam juga kamu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan gak kerasa ya teman pro 2, udah mau jam 11 aja nih, 2 menit lagi. Dan sebelum kita sudahi obrolan kita malam ini, Ronald mau bacain beberapa question box lagi nih dari teman pro 2, soal hal-hal di luar makanan yang baru terasa penting pas lagi hilang nih. Yang pertama itu datang dari remah-remah rempah gitu, yang jawab kalau misalnya wifi di rumah sekalinya mati, kuotanya langsung jadi jebol. Valid banget remah-remah nih. Dan yang kedua nih ada dari Agustin 17. Dia bilang payung, karena setiap cuaca cerah payung tuh sering banget dianggurin, bahkan sekalinya itu lupa bawa mantel. Jadi kalau misalnya payung dan juga mantel nih menurut Agustin 17. Dan yang ini juga ada datang dari budak korporat nih, teman kantor yang biasanya nemenin makan siang pas dia lagi cuti, bingung banget mau makan sama siapa. Iya sih, ini benar juga ya teman pro 2 ya, kalau misalnya bestie kantor kita lagi libur ataupun lagi cuti, waduh bingung tuh makan siang mau sama siapa ya. Ya kan ada teman yang lain, teman-teman kerja atau bahkan sama atasan, makan juga nggak apa-apa gitu, siapa tahu diangkat jadi asistennya. Nggak juga ya teman pro 2, kalau misalnya mau dapat jabatan ya tunjukin kinerja yang bagus di kantor, jangan malah mendekati pas lagi makan siang. Ya boleh aja sih teman pro 2, cuman cara yang lazim-lazim aja lah, nggak usah pakai cara-cara yang tidak lazim gitu. Dan yang terakhir ini ada glow in the dark nih, kalau misalnya dia nih bilang kalau nggak ada kamu atau nggak lagi sama kamu itu rasanya beda banget. Yes, benar banget teman pro 2. Kalau tadi kita bahas tentang makanan, tentang barang-barang, nah glow in the dark ini bahas tentang seseorang. Kalau misalnya seseorangnya yang dia cintai, yang dia sayangi, atau bahkan yang biasa ada di depan mata dia, kalau misalnya nggak ada, rasanya itu nggak sama lagi harinya ya. Jadi mendung tiba-tiba padahal langit lagi cerah nih. Dan malam ini bareng Ronald kita sama-sama belajar satu hal ya teman pro 2 yang sangat sederhana, tapi ini bukan warung gitu, jadi isinya bukan makanan teman pro 2, tapi ini adalah isinya coach of the day. Jadi kadang sesuatu yang paling berharga di hidup kita itu bukan hal yang paling mahal harganya, bukan sesuatu yang paling viral di media sosial, dan bukan juga sesuatu yang paling sering dapat pujian. Justru sesuatu yang paling sering kita anggap biasalah yang kehilangannya bakal paling terasa nih, karena di kehidupan sehari-hari kita repetitif terhadap hal tersebut, terhadap makanan tersebut, terhadap seseorang, tapi sekalinya dia hilang, waduh, nyes banget di hati teman Pro 2. Jadi setelah ini coba deh teman Pro 2 lihat lagi ke sekeliling, perhatiin apa aja dan siapa aja yang setiap harinya selalu ada nemenin kamu. Karena percayalah teman Pro 2, belum tentu semua itu akan ada selalu selamanya bareng sama kamu. Dan mungkin kita baru benar-benar sadar nilainya saat hal tersebut sudah hilang. Waduh, bacanya sambil netesin air mata nih Ronald nih. Wah, ngerusak suasana. Waduh, kacau. Ya udah deh teman Pro 2, mohon maaf ya atas segala kesalahan di siaran malam hari ini. Tapi Ronald happy banget siaran malam ya, karena memang sebulan tuh bisa dapat 2 kali doang siaran malamnya. Dan karena udah pengen jam 11, bahkan udah jam 11 lewat 1 menit nih teman Pro 2. Jadi Ronald harus pamit undur suara dulu nih. Terima kasih banyak yang udah menemani Today's Recap malam hari ini spesial sama Ronald dengan curhatan-curhatan serunya. Selamat beristirahat, selamat malam teman Pro 2, dan sampai jumpa lagi ketemu sama Ronald tentunya di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM. Jadi teman Pro 2, Ronald ingatkan juga ya, sebelum jam 12 kita masih akan terus siaran. Jadi 95,3 FM bakal terus mengudara sampai jam 12 malam. Tentunya karena Ronald udah pamit undur diri, yang akan menemani kamu adalah lagu-lagu yang menemani kamu untuk sampai terlelap, sampai kamu mimpi di malam hari ini, sampai terbangun nanti ada penyiar yang menyapa kamu di jam 6 pagi. Makanya tetap lock aja frekuensinya di 95,3 FM. Bye-bye teman Pro 2 dan love you all.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: You know, you got that.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
0: Teman terbaik.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

saja siaran kami dapat Anda ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar Suara Kreativitas kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Sahabat kreatif, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Teman terbaik.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah

Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.

tekit pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

morning, teman Prodo dipancarluaskan dari kawasan Metropolis Hamrong 70 dan Pasar. It's Mimi Taulandari yang nemenin kamu. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi, cuman di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. Selama sejam ke depan teman Pro 2, aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar ya, teman Pro 2. Dan gak lupa juga buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita untuk stay tune terus ya, di mana, di website, terus juga di aplikasi RRI Digital dan di frekuensi 95,3 FM, your truly best friend.

Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Hari ini Bali rata-rata cerah ya, teman Pro 2. Dari Denpasar, Badung, Gianyar, Kelungkung, Cobang, Lajang yang lebih adem dan berawan. Overall suhunya di 16 hingga 32 derajat Celcius dengan humidity yang lumayan tinggi ya. Jadi walaupun cerah, tetap kamu bisa gerah, teman Pro 2 di siang hari ini ya. Tipsnya adalah mulai hari kamu dengan sarapan yang cukup, biar apa? Biar asupan yang masuk itu diolah menjadi energi kamu ya. Bawa botol minum kemana-mana biar nggak dehidrasi, teman Pro 2 ya. Pakai sunscreen kalau bakal banyak kegiatan di luar, dan siapin payung, jas hujan, anything. Kalau misalkan kamu berencana ya untuk mengunjungi atau bahkan ada aktivitas ke daerah yang lebih tinggi atau dataran tinggi kayak Bangli, begitu ya teman Pro 2 dan sekitarnya of course. Dan kamu bisa manfaatin cuaca yang cerah ini untuk produktif di luar ruangan, tapi tetap kamu harus dengerin badan kamu. Kalau udah mulai capek ya udah istirahat aja, gak usah maksa teman Pro 2 ya. Baik lagi, kita sudah masuk ke musim kemarau, tapi ini termasuk kemarau yang basah teman Pro 2. Masih ada potensi untuk hujan, cuman ya begitulah cuacanya teman Pro 2 ya. Kalau dibilang kering banget, enggak juga. Kalau dibilang bakalan hujan ngoyos, enggak juga. Bingung enggak kamu teman Pro 2? Maka dari itu kita lah yang sendiri harus bersiap kemanapun itu teman Pro 2.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: You're listening Pro 2 FM RRI.

Nikita mau Pro 2 masih jadinya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi cuaca udah, sekarang kita bakal beralih ngasih info kamu mengenai info lalu lintas yang ada di Kota Denpasar ya. Kalau seluruh Bali nggak muat teman Pro 2 ya. Sampai besok nggak akan kelar nih kita ngomongnya. Oke, kita starting pun dari Jalan Hayam Wuruk dulu ya. So far okay ya, nggak ada tanda macetnya sama sekali. Cuman mungkin nanti ya dari sore ke malam akan sedikit padat teman Pro 2. Karena ya kita tahu masih terlaksana Pesta Kesenian Bali. Mungkin nanti sampai di minggu ini aja deh ya terakhir teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin hari ini juga akan melintas ke WR Supratman, terus juga lurusan lagi sampai mentok di perempatan yang simpang Tohpati itu ya, terpantau pagi ini masih oke. Tapi aku bakalan ngasih poin lebih ke nanti mungkin sekitar sore, malam, siang begitu ya. Pasti akan ada satu titik ya di dekat Pura Pengerebungan itu bakalan rame. Karena apa? Pun sampai kemarin malam ya, itu orang-orang masih banyak berkumpul untuk melihat penjor-penjor yang segede gambreng itu, karena itu adalah mahakarya dahsyat begitu ya, khas dari kesiman banget teman Pro 2 ya, kesiman petilan to be exact teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo boleh langsung kesana aja teman Pro 2, tapi tetap ya harus dijaga ketertiban band yang ada di sana ya. Oke. Kita bakal beralih lagi ke agak timur teman Pro 2 ya. Agak ke selatan sikit. Nah, ada simpang Sanur, simpang Tohpati juga sama teman Pro 2 terpantau agak padat hari ini ya. Sudah pasti karena ini jalan gede banget. Terus juga kalau di pertigaan ya. Sebenarnya ini perempatan sejatuhnya ya di Hang Tuah itu teman Pro 2. Kalau pagi hari ini oke ya, teman-teman Pro 2 nggak ada tanda macetnya sama sekali. Kita bakal beralih ke pusat kota dan pasar. Kalau Adi kita melihat, oke. Di Renon ya, tubing zonnya jalan Raya Puputan, Cagung Trase, super oke, teman-teman Pro 2 ya. Tapi yang perlu kamu tandain begitu ya, di jalan Sudirman teman Pro 2 ya, sudah pasti ini pagi hari nggak hanya pagi sih, sore malam pasti akan padat teman Pro 2 ya. Pun juga kalau di Pasar Barat di Gunung Agung ya, sudah pasti ya kamu bakal khatam banget teman di daerah bakalan padat teman Pro 2 ya. Terus juga di Mahindra Data Utara ya, sama juga nih terpantau ya. Pun juga Toko Umar Barat, simpang Malboro Toko Umar juga terpantau padat teman Pro 2 pagi hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang akan berkendara mungkin daerah Denpasar Utara begitu ya, I mean like Adi Gatsu, iya, masing-masing perempatan Gatsu itu gak syutingnya timur dan barat ya, sama saja ini bakalan terpantau agak padat teman Pro 2 ya. But so far so good ya, buat kamu yang hari ini akan berkendara kemanapun itu, jangan lupa di bawa dokumen pentingnya, SIM, STNK, KTP kamu, dan jangan lupa untuk patuhi rambu lalu lintas yang berlaku teman Pro 2.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Thank you teman-teman Pro 2 yang udah joinin dari tadi. Ya, kita sudahi informasi cuaca dan juga lalu lintas ya yang ada di Kota Denpasar teman-teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, sebentar lagi kita bakal ngebahas topik yang of course sangat relate dengan kehidupan kita. So make sure jangan gonta-ganti frekuensi, cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sama Pro 2 pernah gak sih kamu buka sosial media begitu ya, atau meds or anything sama Pro 2 ya, di tengah gonjang-ganjing segala macam, terus kamu buka itu kolom komentar, adalah yang ngomong kayak gini, ya gimana lagi begitu ya, in this economy, iya kita bisa apa begitu ya. Awalnya ya kalau kata in this economy itu cuman meme aja teman Pro 2, sekarang malah jadi kalimat penyelamat setiap kali kita ngelihat sesuatu ya, anything ya, itu yang buat kita geleng-geleng kepala. Mulai dari kopi favorit kamu naik harga, konser yang makin gak masuk akal begitu ya harganya, sampai biaya hidup yang pelan-pelan juga ikut naik begitu ya. Bukan berarti ya kalau misalkan kita ngelihat harga barang naik segala macam begitu ya, ekonomi lagi hancur, enggak. Tapi memang kondisi dunia sekarang begitu ya, ngebuat kita masyarakat yang kaum mending ini deh, mending itu deh, nah lebih hati-hati ngatur duit ya. Yang menariknya lagi, generasi sekarang bukan lagi fokus untuk jadi kaya secepat mungkin ya. Banyak yang mulai berpikir yang penting kita bisa hidup nyaman tanpa stres begitu ya. Tapi teman Pro 2, buat kamu yang belum tahu ya, istilah in this economy, nah itu mulai viral di internet sekitar tahun 2022 hingga 2023. Awalnya dipakai sebagai ya udah bercandaan aja ketika seseorang membeli barang yang mahal, dan berubah jadi ungkapan untuk menggambarkan kondisi biaya hidup yang makin-makin buat ageleng-ageleng teman Pro 2 ya. Yes. Kita bakalan ngobrolin seputaran fakta ya, atau mungkin trivia mengenai meme in this economy. Ya banyak banget, kita bisa ngebahas tentang dana darurat, terus juga side hustle yang aku yakin teman Pro 2 juga pasti melakukan, dan juga mengenai investasi teman Pro 2 ya. Ini adalah kayak life skill yang harus kita punya teman Pro 2 ya, untuk menghadapi kehidupan yang penuh surprise dan juga gonjang ganjing. So make sure jangan ganti frekuensi, cuma di sini aja di Pro 2 dan pasar teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Siapa pernah berpikiran kayak gini teman Pro 2 ya, kalau menyiapkan dana darurat itu nanti aja deh kalau gaji kamu udah gede begitu ya. Padahal ya, padahal ini efeknya kebolak-balik teman Pro 2. Justru dana darurat paling bagus atau paling berguna di saat pemasukan kamu belum stabil. Misal ini gaji kamu nih adalah gaji-gaji yang imut. Dear Karjimut, dengarlah ini ya. Misal tiba-tiba motor kamu rusak, laptop error, kamu menjelang deadline atau harus pulang kampung mendadak. Ini logikanya aja nih, kalau kamu gak punya dana darurat atau as simple as gak punya tabungan, iya, jalan pintasnya apa? Pinjam uang, pinjol begitu ya. Nah, idealnya kalau kamu seimut-imut apapun gaji kamu begitu ya. Nah, kalau kita ngobrolin tentang dana darurat, memang harus punya tabungan sekitar 3-6 kali pengeluaran bulanan begitu ya. Tapi ini ngebuat orang akhirnya minder dan ah ya udahlah nanti aja kita nabung, kan gaji kita nggak nyampe segitu begitu ya. Itu adalah pola pikir yang salah ya, karena kalau kita ngobrolin tentang nabung atau dana darurat sebenarnya tidak sampai segitu ya, 3-6 kali pengeluaran sebulan, enggak ya. Bisa kan mulai dari 100 ribu aja per minggu, itu udah lebih baik daripada kamu enggak nabung sama sekali teman Pro 2 ya. Dan ini ada banyak banget survei keuangan yang sudah dilakukan. Salah satu penyebab stres terbesar anak muda itu bukan karena gajinya imut-imut, bukan, tapi karena enggak punya dana cadangan ketika ada pengeluaran yang mendesak teman Pro 2. Itu perlu kamu catat.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu Mezia dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang adalah zamannya zaman wong edan. Kenapa edan begitu ya? Bayangin ya kalau kita membandingkan dengan orang-orang zaman dahulu. Satu pekerjaan mereka sudah cukup, bahkan bisa menghidupi anak cucu Pak D, Bu D, dan juga keponakan serta mungkin anak angkatnya itu. Bahkan di umur kita yang sekarang ini, orang tua kita sudah bisa beli rumah, beli mobil, anything ya. Sedangkan di zaman sekarang, mau kita kerja di satu perusahaan sampai nanti kita mengabdikan diri ya, nanti pensiun pun belum tentu kita bisa membeli rumah, sayang ya. Jadi kenapa aku bilang wong edan ya, karena banyak teman aku yang melakukan selain kerja di satu perusahaan ya, mereka juga punya yang namanya side hustle ya. Alas punya pekerjaan sampingan. Anything, semua pekerjaan mereka jalani, mereka jejaki. Selagi itu uangnya uang halal, sayang ya. Bukan berarti semua orang harus kerja sampai burn out, enggak ya. Tapi ketika mereka punya satu kemampuan tambahan ya, satu pekerjaan tambahan, satu skill tambahan yang bisa jadi penyelamat kalau suatu saat pekerjaan utama berubah. Misal jago desain, edit video, jadi MC, ngajar online, buat konten, jual makanan, anything. Skill apapun bisa jadi aset di zaman yang edan kayak gini, teman-teman Pro 2 ya. Bahkan ya, bahkan pekerjaan yang 15 tahun belum tentu ada begitu ya, yang dulunya belum ada ya, kayak content creator, prompt engineer, TikTok affiliate specialist, AI trainer, itu nggak ada istilah kayak gitu dulu. Sekarang malah jadi incaran orang-orang untuk melakukan side hustle. Setuju nggak nih, teman Pro 2?

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada

Oke, kita mau produk Messi Junior di sini di RRI Pro 2 di Pasar. Kita masih punya waktu 1 jam lagi untuk masih ngomongin tentang tagline in this economy ya. Alias kita enggak bakal gede down ya. Sebenarnya apa aja sih life skill yang harus kita persiapkan ya untuk menghadapi kehidupan di dunia yang penuh gonjang-ganjing dan full of surprise sama Pro 2 ya. So make sure jangan ganti-ganti frekuensi, cuma di sini aja di Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.